0: keburu-buru, itu kami akan koordinasikan dengan KONI Provinsi.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading menyebutkan bantuan anggaran dari provinsi dipastikan sudah ada, yakni sebesar 20 miliar rupiah dari yang sebelumnya diajukan PB Porprov senilai 60 miliar lebih. Sejumlah bantuan anggaran tersebut hanya diperuntukkan keperluan pertandingan di luar dari pembayaran honor panitia, wasit, juri, dan SDM yang lainnya.
2: Anggaran yang kita sudah siapkan untuk saat ini berdasarkan masuk dari informasi dari tim anggaran itu kita sudah siapkan sekitar 20 miliar. Dan anggaran ini insya Allah sudah mudah-mudahan tidak berubah lagi masuk di dua PPAS ya. Itu dibahas di tingkat DPR ya. Kemudian yang kedua dari anggaran itu tersaji untuk kebutuhan-kebutuhan perangkat pertandingan, panitia pertandingan, kemudian di dalami isinya ada konsumsi, ada akomodasi, ada transportasi, dan jersey ya. Itu semua kita lakukan simulasi insya Allah sangat cukup, cuma honorisasi, honor ya. Cuma memang kita minta kepada cabang olahraga untuk memaklumi dengan kondisi yang ada saat kita saja tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi tersaji terjadi, sehingga kita juga minta cabang olahraga untuk memaklumi keadaan itu sendiri.
1: Kemudian dari 20 miliar tersebut juga sudah termasuk beberapa biaya pengiriman peralatan pertandingan khusus untuk 15 cabang olahraga yang dihibahkan oleh Dispora Kaltim. Selain dari keperluan tersebut, dikatakan Rasman adalah tanggung jawab Paser sebagai tuan rumah pelaksana Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Paser International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Paser Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas, menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI, sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi di atlet yang lebih profesional ke depannya.
3: Anak-anak atlet, pesan saya dapat

0: anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PWPTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
2: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan kami,

Kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami menjumpai Pak Paket akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih

0: untuk berbagai atlet-atlet tenis meja, skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

1. Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro Satu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Minggu 26 Juli 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda dari Ayu Andini dengan judul Janur Kuning. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali kita di Pro Dangdut pada sore hari ini. Ada Janur Kuning dari Ayu Andini ya, dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052 3938.

0: Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke baik, sudah ada 4501 yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Prodang.
1: Selamat sore. Dengan Bunda Ceria.
0: Dengan siapa?
1: Bunda Ceria.
0: Bunda Ceria, gimana kabarnya nih Bunda Ceria?
1: Baik.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Mau request lagu Begadang.
0: Gimana?
1: Begadang.
0: Begadang, oke siap. Siapa salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Putra Bangku Kukuku, Putra Banyak, BKL, Bunda Erni, Bunda Bapak Gusi, Mbak Maya, Mbak Siska, apa semuanya ini yang bergabung di hari ini.
0: Oke siap.
1: Buat yang bagusnya hati-hati kalau punya jalan, terima banyak.
0: Oke baik mendengar, itu dia tadi ya penelpon pertama kita di Prodangdut pada sore hari ini. Ada Bunda Ceria ya mendengar, dari puterin lagunya Roma Irama tuh yang berjudul Begadang. Di belakang Bunda Ceria ada Kak Ani Diongkuasa nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Selamat sore kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Ani?
2: Kabarnya baik, sehat. Cuaca ini cerah kan?
0: Sama nih. Mereka
2: selalu panas. Imam S. Arifin.
0: Gimana?
2: Tiada duanya.
0: Tiada duanya Imam S. Arifin. Silakan. Sapa salamnya silakan.
2: Sapa salamnya buat Bunda Ceria tadi ya. Moga selamat siang, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat para mitra khususnya ditunggu hubungannya siang hari ini. Moga sehat selalu juga. Bunda Erni. Juga selamat siang, selamat siang selalu. Bunda Dahlia, Bunda Rosi juga selamat siang. Moga saya selalu. Sapa salam bersemuanya aja.
0: Okay,
2: sampai terkecuali pendengar saya sendawar. Salam sehat semuanya. Lagunya ada bang?
0: Ada.
2: Oke, kalau gitu lagunya itu bang. Terima kasih sepatunya. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali buat Kani yang ada di Ongkuasa. Minta diputerin lagunya Imam S. Arifin ya. Tiada duanya. Di belakang Kak Ani ada Bang Andre Kuyung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Prodangdut.
3: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Andre?
3: Panas ini.
0: Panas nih.
3: Lagunya masih bisa kan?
0: Bisa dong.
3: Apa ya baiknya nih?
0: Apa tuh ya?
3: Lupa aku lagunya deh. Yang judulnya apa ya? Curi, curi, curi, kau curi hatiku. Kau lagi-lagi, kau lagi yang mencuri. Apa itu kah? Curi-curi apa lagunya?
0: Kita coba judulnya. Carikan dulu tuh. Sambil tunggu
3: okay.
0: Apa salam silahkan.
3: Titip salam dulu. Buat ini, buat Mama Erni, buat Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Benjer ya. Buat Mama Erni, mudah-mudahan juga sehat. Mama Dahlia, Mama Rosi juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya. Buat Adik Siska di Karangon juga nih, apa kabarnya, mudah-mudahan juga sehat. Buat ini, Adik Putri Duyung, atau Adinda Putri ya, mudah-mudahan juga sehat bersama Mama, bersama Yayangnya, Papi di Bontang ya, mudah-mudahan juga sehat, sekeluarga di sana. Buat ayahnya Idris juga nih, juga sehat ya. Buat Dinda Damarulan juga sehat ya, sama keluarga di sana. Buat ini juga Deti ya di Penajam juga sehat bersama ayahnya, bersama Ananda Balia ya, Leyana. Buat ini De Ajeng ya di samping, mungkin juga sehat bersama keluarga di sana. Buat ini juga nih, buat Adik Maya di Berau ya. Mudah-mudahan sehat, diberikan kesehatan sama lamanya dan diberikan rezeki. Mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Pokoknya semuanya kayak di Permana juga nih, lama nih. Buat di Kuyung Kampung nih, buat Adik Yana bersama Mas Odin juga nih, mudah-mudahan sehat bersama keluarga di sana ya. buat adik kandungku sendiri ya, adik emos juga memberikan sehat di kuyung kampung ya. Pokoknya semuanya ada. Buat adik yang paling gampang nih, memberikan juga sehat bersama mama di rumah, bersama orang dicintai ya. Memberikan sehat semuanya, amin. Itu aja deh, Sen. Ada lagunya kah?
0: Lagunya dari Mansyur S, Curi-Curi.
3: Ya, oke. Hati-hati pulangnya walaupun panas. Kakak pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali ya buat Bang Andre Kuyung ya pendengar. Minta diputerin lagunya Mansyur S itu yang judulnya Curi-Curi. Dan pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Roma Irama, Begadang. Selamat mendengarkan.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Bu, ibu.
4: Wah, sudah pulang, Pak.
3: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas.

0: Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Begadang dari Roma Irama dan juga Tiada Duanya dari Imam S. Arifin. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Oke, baik, sudah ada Bang Putra Kusut di Ombau yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih abangku?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus. Cuacanya agak mendung-mendung, cemen.
0: Cemen di sini juga cemen nih. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Di Ujung Kerinduan.
0: Di Ujung Kerinduan, lagu andalan tuh. Sapa salam ya, silakan.
1: Sampai kiamat aku menunggu.
0: Asik. Lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Ani, semoga Mbak sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selalu sehat, selalu dalam lindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mm-mm. Juga untuk Bang Andre tadi juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Mm-mm. Bunda Cerianya, terima kasih sudah menyapa Putra Kusut, semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Juga untuk Bunda Ernini yang di Balo Asani, semoga Bunda secepatnya dapat radio lagi, bisa bersama monitor kan, karena radio Bunda itu rusak, dia bilang.
0: Betul.
1: Ya, untuk Bang Bagusnya juga semoga sehat selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Salam untuk semua-muanya aja Bang Bagus, tanpa terkecuali, semoga sehat semuanya. Dan RRI Cendawar seluruh jaya di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya. Minta diputerin lagu andalannya tuh, Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila ya, pendengar. Lalu selanjutnya ada Bang Tikar Lampit di KEA ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana kabarnya nih Bang Tikar Lampit?
2: Hari ini cemen ini.
0: Cemen aja. Mau request lagu apa di cuaca yang cemen ini?
2: Lagunya Cinta Jarak Jauh.
0: Cinta Jarak Jauh dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
2: Sapa salamnya buat Putra Kusut. Selamat sore. Kenapa kok dulunya bisa enggak jadi, hingga jadi kerinduan sekarang kan.
0: Itu sudah.
2: Ya, buat semuanya, buat Ade Mila di Kota Bangun, selamat sore juga. Aku baru bangun tidur ini. Jadi dari A sampai Z, Z kembali ke A semuanya yang mendengar RRI ya sore ini. Buat Bang Bagus, kalau pulang ke Bigung ya hati-hatilah.
0: Siap.
2: Karena sekarang ini macam-macam kejadian di jalan.
0: Betul, harus lebih waspada kita.
2: Ya, Tuhan memberkati Bang Bagus sampai Amin. Tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Jadi Tuhan.
0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya Bang Tikar Lampit yang ada di KEA ya. Minta diputerin lagunya Nela Karisma atau LDR atau Cinta Jarak Jauh. Di belakang Bang Tikar Lampit ada Suryan Syah ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya,
3: gimana? Dangdut adalah
0: gimana kabarnya Bang Suryan Syah ini, lama gak dengar suaranya nih?
3: Ya, bagus. Cuacanya mendung kayaknya.
0: Cuacanya mendung. Mau request lagu apa nih?
3: Lagunya dari Suster Pita, Pacaran Jarak Jauh.
0: Pacaran Jarak Jauh dicarikan. Sapa salamnya?
3: Ya, salamnya buat Bang Andre, buat Mbak Cibi, buat Bunda Ceria, buat Mbak Ani, buat Bang Leman, buat Bang Putra Kusut. Putra Kusut, Ombau dengan Balok itu jauh kah?
0: Nah, ditanya tuh. Nah,
3: soalnya saya dulu lama Putra Kusut tinggal di tempat Bang Mustafa di Om di Balok Atas. Buat Damarulan. Bagus suaranya Damarulan kayaknya nyanyi kemarin itu. Buat Mbak Dewi, buat Bang Bagus sendiri. buat Manisa. Manisa sudah berhenti dari sini katanya.
0: Betul.
3: Yang lagi monitor dalam persahabatan aja. Tapi yang di sini ini di tepi nolak sini. Ya, buat Ibu Esi, buat Mita, buat Ketua BPK dan staf-stafnya dan Bapak Pedigi. Lagunya ada kah?
0: Lagunya ada dari Suster Vita, Pacaran Jarak
3: Jauh. Pacaran Jarak Jauh. Oke, okay. Dikirim spesial buat Bang Mustafa kalau lagu monitor. Kenapa itu nomornya diganti? Buat Pak Jalung, kenapa nama mau ditelepon lagi? Marah kah? Buat Pak Jalung sekali lagi, kita telepon hanya ingin bersahabat saja. Kalau memang nak mau berteman dengan disabilitas, tidak apa-apa. Sekali lagi, Pak Jalung, aktifkan aja nomornya. Tidak, kenapa jangan diganggu lagi kok. Oke, buat bagus-bagusnya. Oh ya, buat Bunda Rosi di Melakin dan Bunda Dahlia juga. Buat ketinggalan Kak Siska, ditunggu gabungan. Oke, ya itu yang bagus.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya buat Bang Suryansyah. Minta diputerin lagunya Suster Vita ya, yang berjudul Pacaran Jarak Jauh. Dan pendengar, sudah 3 penelpon lagi yang bergabung di sesi kedua ini. Yang itu artinya kita hadirkan 2 buah lagu lagi ya ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Mansyur S, Curi-Curi. Selamat mendengarkan.

0: kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
1: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5053938. Dan sudah ada Kak Siska yang bergabung ya, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut Balangka.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Siska di Kota Bangun?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Cuaca aman ya?
1: Sementara ini cerah-cerah mendung ini Bang
0: Dangdut. Cerah-cerah mendung atau cemen? Ah, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa aja coba dari apa itu Roma aja.
0: Judulnya
1: Gulali aja.
0: Gulali ada tuh. Siapa salamnya silakan.
1: Siapa salamnya buat semua-muanya aja kan dari Gulali. Pokoknya disapa semua Bang Dangdut. Dari A sampai Z. Itu aja Bang Dangdut. Terima kasih waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali untuk Kak Siska yang

Di Pro Dangdut pada sore hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Putra Rantau yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat kemerian Pro Dangdut. Dangdut, sama-sama Etam.
0: Kayak apa kabar ya?
1: Panasnya di sini.
0: Panas bujur.
1: Ya.
0: Mereka selagu apa panas, nih?
1: Mana airnya surut.
0: Kalau air surut. Mau
1: timbul pasir sudah nih.
0: Waduh, hai.
1: Kalau di apa tuh di pacar itu sudah timbul pasir baru. Ya lagunya bekas pacar ya.
0: Bekas pacar. Oke, siap. Sapa salamnya silahkan.
1: Ya sapanya nya Tuhan nya muda nya laki nya bini nya bujang nya janda nya balu segala rata tanpa kecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya buat Bang Putra Rantau ya pendengar. Air terpantau surut dan pasirnya sudah mulai terlihat tuh informasi dari Bang Putra Rantau ya. Minta diputerin lagunya Imam S. Arifin yang berjudul Bekas Pacar.

Masih ditunggu nih satu penelpon lagi ya pendengar di Pro Dangdut pada sore hari ini di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist Ke Ruang Dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan. Saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
0: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita berada di sesi sore ceria ya, yang dimana sore di sore ceria ini kita akan membahas tentang aktivitas ngonten atau menjadi konten kreator ya bagi generasi muda atau anak muda saat ini. Jadi pendengar, aktivitas ngonten atau menjadi kreator konten adalah peluang emas ya bagi anak muda untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui konten kreator di platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Sumber cuan utama didapat lewat affiliate marketing, monetisasi iklan, hingga endorsement. Jadi pendengar, cara mendapatkan penghasilan dari konten yang pertama yaitu bisa dari afiliasi produk atau affiliate marketing ya, membagikan tautan produk di video atau keranjang kuning untuk mendapat komisi dari setiap pembelian. Lalu bisa juga melalui monetisasi platform ya, yang dimana memanfaatkan program bagi hasil iklan dari penayangan video di YouTube Partner Program atau bonus kreator di platform lain. Bisa juga dari endorsement dan sponsorship ini pendengar, kerjasama dengan merek atau toko online untuk mempromosikan barang. Adapun tips memulai bagi pemula ya, tentukan tema khusus atau niche nih pendengar, pilih satu topik yang kamu suka dan kuasai seperti kuliner, teknologi, atau gaya hidup. Manfaatkan smartphone ya pendengar, mulai dengan alat seadanya saja tanpa harus langsung membeli kamera mahal. Jaga konsistensi, unggah konten secara rutin setiap hari atau sesuai jadwal tetap agar algoritma merekomendasikan videomu. Dan seperti apa penjelasan lebih lengkapnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
3: Wah, orangnya udah hilang.
4: Kenapa, Dek?
2: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
4: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak.

Ini adalah cara kerjasama saat Anda mempromosikan barang milik orang lain, memakai tautan khusus atau keranjang kuning, lalu mendapat uang komisi saat ada orang yang membeli lewat tautan tersebut. Dan cara kerja afiliasi produk, pendengar, yang pertama yaitu daftar program. Anda bergabung dengan program afiliasi dari toko atau aplikasi online, lalu ambil tautan yang dimana, pendengar, Anda bisa mendapatkan tautan khusus atau memasang keranjang kuning. Lalu buat konten, pendengar, membuat video atau tulisan untuk mereview barang tersebut. Lalu yang terakhir yaitu terima komisi. Pembeli memakai tautan Anda, lalu Anda mendapat bagian uang dari penjual. Dan keuntungan ketika kita mengikuti afiliasi ini, pendengar, yang pertama yaitu tanpa modal stok, ya. Anda tidak perlu beli barang, urus kemasan atau kirim paket. Yang dimana kerjanya juga bebas, Anda bisa membuat konten dari mana saja dan kapan saja. Dan tambahan penghasilan, pendengar, komisi mengalir setiap kali ada transaksi berhasil dari tautan Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Halo pendengar, program partner YouTube dan bonus kreator di platform lain adalah dua cara utama ya bagi pembuat konten untuk mendapatkan uang langsung dari video yang mereka unggah. Dan berikut pendengar adalah penjelasan mendalam mengenai cara kerja, syarat, dan optimalisasi kedua sistem monetisasi tersebut. Yang pertama yaitu YouTube Partner Program atau YPP ya, dan bagi hasil iklan. YouTube menggunakan sistem bagi hasil atau revenue sharing, di mana kreator mendapatkan porsi pendapatan dari iklan yang tayang di video mereka. Adapun sistem bagi hasil atau revenue share-nya pendengar ya, video panjang atau reguler, kreator mendapatkan 55% dari pendapatan iklan, sementara YouTube mengambil 45%. Lalu YouTube Short, kreator mendapatkan 45% dari pendapatan iklan didistribusikan berdasarkan total penayangan di Short Feed ya, sementara YouTube mengambil 55%. Adapun syarat kelayakan kelompok utama mulai monetisasi iklan pendengar memiliki minimal 1000 subscriber, mendapatkan 4000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir, atau mendapatkan 10 juta penayangan slot publik yang valid dalam 90 hari terakhir. Mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube dan memiliki akun AdSense yang tertaut. Dan metrik penting yang harus dipahami pendengar yaitu CPM atau cost per mile, biaya yang dibayar pengiklan per 1000 penayangan iklan sebelum bagi hasil. Lalu ada juga RPM atau revenue per mil, pendapatan bersih yang diterima kreator per 1000 penayangan video setelah bagi hasil. RPM dipengaruhi oleh topik video dan lokasi penonton atau negara maju miliki RPM yang lebih tinggi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Niku.
1: Pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.
2: Lihat ini deh.
3: Apa tuh?
2: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
3: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
2: Cerdas gimana, Kak?
3: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
2: Ceklik?
3: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
2: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
3: Nah kan?
2: Ya, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
3: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
4: Lalu selanjutnya yang kedua pendengar, yaitu program bonus kreator di platform lain ya. Selain YouTube, platform media sosial raksasa lainnya menggunakan sistem pendanaan kreator atau creator funds atau program bonus berbasis performa untuk menarik dan mempertahankan talenta berbakat. Meta atau Instagram dan Facebook ya, bonus Reels atau kinerja, Meta memberikan bonus tunai langsung kepada kreator yang berhasil mencapai target penayangan tertentu pada video Reels atau unggahan teks atau foto dalam periode 30 hari. Bagi hasil iklan Reels, menampilkan iklan overlay kecil di atas konten Reels menggunakan sistem bagi hasil berbasis performa tayangan. Kemudian di TikTok pendengar, TikTok Creator Rewards Program menggantikan Creator Fund lama. Program ini membayar kreator untuk video berdurasi lebih dari 1 menit yang berkualitas tinggi. Adapun metrik penilaian pendengar, pendapatan dihitung berdasarkan originalitas konten, durasi tonton atau playtime, interaksi penonton dan kepatuhan terhadap panduan komunitas. Lalu yang ketiga yaitu cara memaksimalkan pendapatan video ya pendengar. Jadi pendengar, untuk mendapatkan penghasilan optimal dari program-program tadi ya, terapkan strategi seperti fokus pada retensi penonton, yang dimana semakin lama penonton bertahan di video Anda pendengar, semakin banyak iklan yang bisa ditayangkan, terutama iklan di tengah video atau mid-roll untuk video berdurasi lebih dari 8 menit. Kemudian pilih niche bernilai tinggi, topik seperti keuangan, teknologi, bisnis, dan edukasi memiliki CPM atau RPM yang jauh lebih tinggi karena pengiklan berani membayar mahal untuk audiens tersebut. Lalu patuhi juga aturan hak cipta ya pendengar, gunakan audio bebas royalti. Konten yang terkena klaim hak cipta atau konten daur ulang tidak akan menghasilkan uang. Dorong interaksi, komentar, suka, dan bagikan memicu algoritma platform untuk merekomendasikan video Anda ke lebih banyak orang secara organik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

0: Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sore ceria ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, yaitu terkait endorsement dan sponsorship ya. Endorsement dan sponsorship pendengar adalah bentuk kerjasama pemasaran dengan perbedaan utama pada ruang lingkup, durasi, dan bentuk dukungan yang diberikan. Yang pertama yaitu endorsement atau pengesahan atau dukungan ya, pengertiannya sendiri yaitu kerjasama saat tokoh terkenal atau influencer memakai, mencoba atau merekomendasikan produk secara langsung kepada pengikutnya. Tujuannya pendengar yaitu membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan secara langsung. Adapun sifatnya sendiri, pendengar, endorsement jangka pendek fokus pada ulasan produk dan isi pesan biasanya disesuaikan oleh pemberi produk. Lalu selanjutnya yaitu sponsorship ya, atau penyandang dana atau sponsor. Pengertiannya sendiri yaitu dukungan finansial atau fasilitas yang diberikan merek kepada seseorang, tim, atau secara, maksud kami, atau acara sebagai bentuk kerjasama. Dan tujuan sponsorship pendengar yaitu membangun kesadaran merek atau brand awareness dan citra positif dalam jangka panjang. Sifatnya sendiri pendengar yaitu jangka panjang melibatkan pencantuman logo atau penyebutan nama merek di berbagai kegiatan atau media. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi sore ceria ya di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Berita Sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam Berita Sepekan edisi Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Din Kartikasari.
2: Pagi baru saja dimulai di tempat pengolahan sampah terpadu 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle, Gerakan Muara Jawa Bersih atau GMJB di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di antara tumpukan plastik, botol bekas, kardus, dan sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang lain, puluhan tangan bekerja tanpa henti. Sebagian besar adalah perempuan. Mereka memungut, memilah, dan mengumpulkan setiap benda yang masih memiliki nilai ekonomi. Kerjaan yang bagi sebagian orang dianggap kotor, justru menjadi sumber penghidupan bagi keluarga mereka. Salah satunya Nur Aini. Selama 13 tahun, dia mengais sampah setiap hari. Di balik aroma menyengat dan panas matahari, Nur Aini menemukan cara untuk menghidupi keluarganya. Bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga meningkatkan ekonomi keluarga hanya dari tempat sampah.
3: Nur Aini asal dari NTT, tinggal di Handil 7 Muara Jawa. Alhamdulillah sih kalau saya pribadi sendiri, saya di sini dari awal injak andil, dari awal sampai sekarang alhamdulillah udah punya rumah dua, nyekolahkan anak, ya punya alat transportasi gitu. Ya alhamdulillah, bukan cuman alhamdulillah aja sih, syukur betul ya, nyasar di daerah Handil sini.
2: Bagi Nur Aini dan para perempuan lainnya, sampah bukan sekedar limbah. Di tangan mereka, botol plastik, kardus, kaleng, hingga logam dipisahkan satu persatu sebelum dijual kembali. Setiap kilonya memiliki harga. Setiap karung yang terkumpul berarti tambahan uang belanja, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan rumah tangga. Namun pekerjaan ini tidak selalu mudah. Mereka harus berhadapan dengan bau menyengat, debu, benda tajam, bahkan cuaca yang tak menentu. Meski begitu, mereka tetap datang setiap pagi, karena di balik tumpukan sampah ada harapan yang terus mereka kumpulkan.
3: Itu bahasanya Mbak, kita semakin rajin, ya semakin banyak barang yang kita itu habis itu kan. Barang yang kita udah pilih ini nanti disortir lagi. Disortir misalnya kayak botol aqua. Aqua gelas kan ada berapa jenis itu, ada ale-ale, ada aqua polos, ada aqua warna, tergantung dari kemauan kita sendiri sih. Nah, saya sendiri 5 juta. Itu belum yang lainnya, kayak jual besi, kaleng spray, nah, belum apalagi kalau sekarang ini kan nasi kami pilah juga, itu nasi. Itu otomatis 1 bulan 2 juta.
2: Bagi banyak orang, tempat ini mungkin hanya dipenuhi tumpukan sampah. Namun bagi Nur Aini dan teman-temannya, tempat ini adalah ruang untuk bekerja dengan bermartabat. Dia tidak hanya mengurangi sampah yang mencemari lingkungan, dia juga membantu menggerakkan ekonomi keluarganya. Perempuan-perempuan di TPST 3R Muara Jawa membuktikan, pekerjaan yang sering dipandang sebelah mata justru menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan. Pengawas lapangan Muhammad Untung mengatakan, tanpa perempuan-perempuan itu, ribuan kilogram sampah yang masih bisa dimanfaatkan mungkin akan berakhir sia-sia.
4: Setelah pengerjaan di sini, bahasanya sifatnya harus diborong. Jadi menurut penghasilan mereka masing-masing. Nah, di sini dikatakan modelnya berapa banyaknya, begitulah nilai uangnya. Nah, jadi dari kisaran nominal itu, dari 3 juta sampai 8 juta, tapi dalam 1 bulan bisa dihitung rata-rata itu sekitar 6-7.
2: Untuk mengatakan, dari pendapatan mengais sampah di TPST 3 RGMJB, pemberdayaan perempuan mampu meningkatkan ekonomi keluarga mereka, tidak hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga pendidikan dan masa depan anak-anak mereka.
4: Pembayaran itu barang dipilah, dikumpul, habis disortir, baru kita timbang berapa jumlahnya. Nah, itu yang kita bayar. Ada semacam pet, ada kaleng, ada kropos, ada emberan, terus ada juga ini semacam kayak blowing, sisa apa? Kayak sampo itu kan masuk blowing. Nah, itu harganya beda-beda. Itulah yang mencapai nominal yang sampai medannya 1 bulan itu 6 sampai 7 juta itu.

0: Lebih dari itu, mereka juga memperoleh ruang untuk bekerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
1: Jadi di program Bioposma ini, memang kita memberdayakan ya masyarakat di Muara Jawa. Masyarakat salah satunya yang kita berdayakan adalah perempuan. Mungkin pendidikannya rendah, kemudian mulai dari ibu rumah tangga yang penghasilan keluarganya itu belum mencukupi, kita berdayakan di sini. Yang pemuda perempuan kita berdayakan, yang kita libatkan di program CSR ini sebagai admin, Mbak. Admin di mana tugasnya adalah mencatat setiap pemasokan sampah yang masuk itu berapa, dan juga mencatat setiap produksi dari produk-produk di biokonversi sampah organik ini. Kemudian di sini juga kita libatkan ibu-ibu rumah tangga untuk kegiatan pemilah, pengupas, dan juga pengepres sampah. Yang mana alhamdulillah dengan keterlibatan mereka di program Biokosme ini bisa untuk menambah kualitas hidup keluarganya. Yang awalnya kalau kita bisa bicara kuantitas, yang tadinya untuk pemuda yang awalnya mungkin ya bekerjanya hanya untuk mendapatkan pendapatan sebulan itu 1 juta, di sini kita bisa meningkatkan pendapatannya rata-rata mencapai 3 juta per bulan.
0: Di balik setiap botol plastik yang dipungut dan di balik setiap kardus yang dipilah, ada cerita tentang perempuan yang memilih untuk tidak menyerah. Mereka mengubah sesuatu yang dianggap tidak berguna menjadi sumber penghidupan. Dan di tempat pengelolaan sampah terpadu 3R Gerakan Muara Jawa Bersih, sampah tidak lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga tentang kesempatan, tentang pemberdayaan, dan tentang perempuan-perempuan tangguh yang membangun masa depan keluarganya satu karung sampah dalam satu waktu. RRI Samarinda.

0: 26. Peringatan tahun ini akan diisi berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak sebagai peserta maupun pelaksana acara. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berkegiatan di ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Berbagai penampilan seni dari anak-anak telah disiapkan, termasuk pertunjukan siswa sekolah luar biasa, tari, hingga peragaan busana yang diikuti peserta didik dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMK.
1: Kemudian ada stand-stand juga. Ada stand, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting enggak gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ. Di apel itu juga kita melibatkan anak-anak juga.
0: Wanita yang akrab disapa Yuyoni itu menambahkan, tema Hari Anak Nasional 2026 yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada anak maupun orang tua. Salah satunya melalui peragaan busana yang akan menampilkan poster berisi informasi mengenai berbagai program pemerintah di bidang perlindungan anak dan keluarga. Dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42, Yuyun juga menyampaikan pesan kepada orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak selama bermedia sosial. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan menghadapi kebakaran terus meningkat. Dalam program Halo RRI, warga Samarinda Ria Fauzi meminta penjelasan mengenai masa pakai, perawatan, hingga prosedur pengisian ulang alat pemadam api ringan atau APAR.
3: Beberapa tahun yang lalu saya dapat APAR, alhamdulillah belum pernah dipakai. Nah, itu sekitar 2 tahun yang lalu kurang lebih lah. Itu isinya kayak apa, Mbak? Apa ada masa kedaluarsanya, kalau mau diisi pulang kita kemana?
2: Menanggapi hal tersebut, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda, Wahyudi, menjelaskan bahwa APAR memiliki masa pakai rata-rata 5 hingga 7 tahun, bergantung pada jenis tabung. Kondisi

0: penyimpanan serta perawatan yang dilakukan meski belum pernah digunakan. Kondisi apar tetap harus diperiksa secara berkala agar selalu siap difungsikan saat terjadi keadaan darurat. Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk mengguncang apar yang berisi serbuk kimia kering sedikitnya 1 kali setiap bulan. Cara ini bertujuan mencegah serbuk di dalam tabung mengeras atau menggumpal sehingga tidak mengganggu kinerja alat saat digunakan. Selain itu, pengisian ulang apar harus dilakukan setelah tabung digunakan atau ketika masa isi ulang telah berakhir melalui penyedia jasa yang memiliki sertifikasi agar kualitas media pemadam tetap terjamin.
1: Untuk apar itu ada yang prioritas terpakai kebanyakan dua macam, penggunaan dengan kaset, ada juga dengan ampernya itu, Bu. Tapi yang lebih baik pakai amper itu, jadi ketahuan ada isinya apa enggak. Untuk masa jangka waktunya itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pun tahan masih. Yang penting kita tiap ya sebulan 2 kali paling tidak guncang-guncang balik kita supaya serbuk di dalamnya ada tidak membeku di bawah.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda berharap masyarakat tidak hanya memiliki apar sebagai perlengkapan keselamatan, tetapi juga memahami cara perawatan dan penggunaannya, sehingga alat tersebut dapat berfungsi optimal ketika terjadi kebakaran. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: pemilihan kepala desa serentak yang berlangsung pada Mei lalu periode 2026-2034. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan kampung di 23 desa yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pemilihan. Dalam agenda tersebut, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan melantik sebanyak 23 orang petinggi definitif, 2 orang penjabat petinggi, serta 1 orang petinggi lainnya pengganti antar waktu. Seluruh pejabat yang dilantik diharapkan segera menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati juga mengingatkan seluruh petinggi agar senantiasa menjunjung tinggi integritas sebagai pelayan masyarakat. Kepemimpinan di tingkat kampung dinilai harus berorientasi pada kepentingan warga, mengedepankan transparansi, serta menjaga kepercayaan publik dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan. Selain itu, para petinggi juga diminta mengelola dana desa secara bijaksana, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan anggaran diharapkan dilakukan dengan mengacu pada hasil evaluasi dari berbagai pengalaman sebelumnya agar tidak terjadi penyimpangan maupun kesalahan administrasi.
1: Pesan yang pasti harus diingat oleh para petinggi yang telah dilantik hari ini adalah pertama, junjung tinggi integritas kita sebagai pelayan publik. Lalu yang pasti lagi, beberapa hal menjadi pengalaman kita yang lalu harus menjadi satu tolak ukur supaya menjadi lebih baik. Beberapa kampung mengalami kendala mengenai dana desa yang disalahgunakan, dan kita berharap

Pelantikan ini menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di tingkat kampung yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu berharap para petinggi yang baru dilantik mampu membangun sinergi dengan pemerintah daerah, badan permusyawaratan kampung, serta seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan kampung yang lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: menjadi pewaris perjuangan, kelanjutan perjuangan PKH.
1: Pernyataan tersebut disampaikan Andi Harun, Wali Kota Samarinda, di sela kegiatan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara atau LAN bagi pejabat administrator. Andi Harun mengatakan ASN sebagai operator birokrasi memiliki peran penting memastikan setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan selalu berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Hal itu harus diwujudkan melalui profesionalisme serta kompetensi yang tinggi sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, etika dan integritas merupakan perangkat utama dalam membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat. Ia menilai Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang cerdas, namun masih membutuhkan lebih banyak penyelenggara negara yang memiliki karakter kuat.
0: ASN itu sebagai operator birokrasi kita harus selalu bisa memastikan bahwa kepentingan bangsa dan negara itu menjadi ditempatkan di atas semua kepentingan yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan kontribusi secara profesionalisme dengan kompetensi yang tinggi yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dan perkakas untuk menuju ke situ itu adalah etika dan integritas. Karena sebenarnya kita itu tidak kekurangan orang pintar. Yang kita butuhkan lebih banyak adalah penyelenggara negara yang berkarakter.
1: Wali Kota Samarinda berharap pelatihan kepemimpinan mampu memperkuat kapasitas para pejabat administrator sehingga dapat membangun birokrasi yang berintegritas, profesional, dan semakin responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
1: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Hailis apa itu ada di Kalimantan, ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang Hailis bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2000, dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
0: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari lapas kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.

0: lembaga penyiaran radio dan televisi untuk melakukan transformasi agar tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat. Adaptasi tersebut dinilai perlu dilakukan tanpa menghilangkan fungsi utama radio dan televisi sebagai media informasi, edukasi, dan hiburan. Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Hatifah Saifuddin, mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat kehadiran di berbagai platform digital dan media sosial. Menurut Hatifah, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan peran penyiaran, sekaligus memperkuat pengawasan publik.
1: Jadi media sosial itu sudah mengubah pola konsumsi informasi.

0: dan saya sisi lain tidak semua informasi itu memenuhi prinsip akurasi tentang nyawa. Itu problem kita. Justru sekarang saatnya gimana supaya sumber informasi terverifikasi, kualitas juga terjaga, dan tadi hubungan pemerintah dengan masyarakat serta fungsi kohesi sosialnya itu tetap terjaga. Nah, kami sangat berharap ada satu penguatan peran radio dan televisi di Kalimantan Timur.
1: Etiva menilai kehadiran radio dan televisi di ruang digital dapat memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Meski demikian, lembaga penyiaran tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas konten dan menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Etiva berharap radio dan televisi tidak hanya bertahan menghadapi perubahan teknologi, tetapi mampu berkembang dengan memanfaatkan platform digital secara optimal. Dengan demikian, lembaga penyiaran diharapkan terus menjadi penyeimbang dalam pengawasan publik, sekaligus memperkuat kualitas informasi di tengah persaingan media yang semakin luas. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak. Menjawab persoalan tersebut, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Samarinda membentuk komunitas anti perundungan yang aktif mengedukasi pelajar sekaligus menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan. Ketua Komite Anti Perundungan SMA Negeri 8 Samarinda Nikita Auli yang mengatakan, komunitas yang dibentuk sejak 2021 tersebut secara rutin melakukan sosialisasi di sekolah dan menyebarkan kampanye pencegahan bullying melalui media sosial yang menurutnya perundungan dapat menimbulkan trauma, merusak kesehatan mental, menghilangkan rasa percaya diri hingga membuat korban mengasingkan diri. Karenanya para siswa memilih terlibat langsung untuk mengubah budaya saling mengejek menjadi budaya saling menghargai.
3: Bahaya bullying itu adalah salah satunya itu dapat merusak mental seseorang, dapat membuat yang korban dari bullying tersebut itu bisa menyendiri, terus tidak percaya diri, dan lain-lainnya. Saya mau bergabung di komunitas ini tuh untuk melakukan perubahan terhadap perilaku-perilaku siswa yang tidak terpuji di sekolah maupun di luar.
2: Sementara itu, pembina komunitas anti perundungan SMA Negeri 8 Samarinda Rudi Purnomo menjelaskan, gerakan tersebut sejalan dengan kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Sebagai sekolah inklusi, SMA-nya menanamkan nilai saling menghormati tanpa membedakan kondisi setiap peserta didik. Edukasi dilakukan tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada seluruh siswa agar berani mencegah dan melaporkan setiap bentuk perundungan.
4: Pen juga merupakan sekolah inklusi, maka ini menjadi atensi kami bahwa siswa di SMA 8 memang harus yang namanya saling menghargai, kemudian saling menghormati dengan kondisi yang apapun, kemudian mengajak siswa yang lain untuk dapat memahami dengan bahayanya bullying itu sendiri atau perundungan itu sendiri.
2: Di tingkat pemerintah, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan penanganan bullying tidak boleh berhenti di lingkungan sekolah. Ia pun meminta setiap kepala sekolah wajib melaporkan kasus perundungan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar korban mendapatkan pendampingan. Sementara orang tua pelaku dipanggil dan diberikan surat peringatan resmi, dan pemerintah kota juga mendorong integritas antara sekolah dan DP2PA dalam penanganan setiap laporan, sekaligus mengajak seluruh guru di Samarinda berkomitmen mewujudkan zero bullying di kota ini.
5: Jika ada siswa yang merasa dibully, maka melapornya ke sini. Dan orang tua siswa yang melakukan itu langsung dipanggil dan disurati secara resmi. Jangan segan-segan untuk. Saya minta juga DP2PA untuk berintegrasi dengan sekolah. Dan bukan cuma sekolah yang boleh tahu. Kepala sekolah wajib meneruskan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Jadi setiap ada peristiwa bullying di sekolah, itu langsung diteruskan ke DP2PA. Bapak Ibu Guru Samarinda, bisakah kita berkomitmen, berdeklarasi, berjanji, tidak hanya berjanji pada atasan kita dan kepada wali kota, tapi berjanji pada diri kita bahwa sekolah kita zero bully di sekolah kita. Satu tindakan kita tidak tindak lanjuti, ingat di situ mulai kita melakukan penghancuran generasi.
2: Menurut Wali Kota Andi Harun, salah satu kasus perundungan yang dibiarkan dapat menjadi awal rusaknya masa depan seorang anak, sehingga pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui kolaborasi siswa, sekolah, orang tua, dan pemerintah. RRI Samarinda, Rizky Multan melaporkan.

0: LPG 3 kg sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi lapangan yang dilakukan bersama tim Metro Niaga Dinas Perdagangan menunjukkan pasokan bahan pokok dan barang penting di kota tepian masih aman. Sementara perhatian kini difokuskan pada kualitas pelayanan distribusi energi. Wakil Wali Kota Samarinda Saiful Zuhri kepada wartawan mengatakan antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dipicu oleh belum optimalnya fasilitas pengisian BBM. Karenanya, pemerintah meminta pengelola segera memperbaiki keran pengisian yang tidak berfungsi agar kapasitas pelayanan meningkat dan antrean kendaraan dapat diurai lebih cepat. Selain SPBU, pemenahan juga diarahkan kepada distribusi LPG bersubsidi 3 kg. Pemerintah meminta agar penyaluran tabung gas lebih tertata sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh pasokan. Kowali juga mengingatkan pelaku usaha untuk memastikan kemasan produk yang dipasarkan memiliki informasi yang jelas, mudah dibaca, dan ditata dengan baik sehingga memberikan kenyamanan sekaligus perlindungan kepada konsumen di kota ini.
1: Permasalahan di masyarakat, antrian makin tambah panjang. Ada beberapa yang kita sarankan, salah satunya adalah untuk kran yang tidak bisa produksi setengah untuk diperbaiki, karena itu mengakibatkan antrian.

0: ada beberapa yang harus diperbaiki gitu. Terus saya minta juga kalau catnya manis bagus kan juga bagus tertarik juga, dan bacaannya juga jelas.
1: Pemerintah Kota Samarinda memastikan pengawasan terhadap pelayanan distribusi kebutuhan masyarakat akan terus dilakukan secara berkala agar pasokan tetap lancar dan pelayanan semakin optimal. RRI Rizky Murnyata melaporkan.
2: Demikian rangkaian berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
3: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

kanal informasi dan inspirasi. Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Lawan pergaulan bebas, Pemkab Kutai Barat siapkan wadah curhat positif siswa. Pemerintah daerah Kutai Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berupaya memperkuat pembinaan ketahanan keluarga sekaligus membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan remaja. DP2 KBP3A melaksanakan kegiatan pembentukan pusat informasi dan konseling remaja bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Linggang Bangunsari. Kegiatan berlangsung di Balai Penyuluh Keluarga Berencana atau KB Kecamatan Linggang Bigung pada Jumat 24 Juli 2026. Kepala DP2 KBP3A Sri Wahyuni menyampaikan bahwa remaja merupakan aset bangsa yang akan menentukan kualitas pembangunan di masa depan. Oleh karena itu pendengar, mereka memerlukan pendampingan informasi yang benar dan ruang yang aman untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi selama masa pertumbuhan. Lebih lanjut pendengar disampaikan bahwa melalui PIKR, para remaja diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, membangun pergaulan yang sehat, mengembangkan keterampilan hidup, serta mempersiapkan diri dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera di masa depan. DP2 KBP3A Kabupaten Kutai Barat berharap PIKR di SMP Negeri 2 Linggang Bigung dapat berjalan secara aktif, berkelanjutan, dan menjadi pusat informasi serta konsultasi yang bermanfaat bagi seluruh siswa. Selain itu pendengar, keberadaan PIKR diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang remaja menuju generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berkualitas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
2: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
1: Wah, cobain ah.
3: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pesta budaya Lu Melapeh di Kabupaten Kutai Barat siap jadi magnet wisata Kupang. Festival Lu Melapeh tahun 2026 bertempat di lapangan Benteng Putra Lamin Adat Lu Melapeh, Kampung Linggang Melapeh, Kecamatan Linggang Bigung resmi ditutup. Acara penutupan mengusung tema Sama Tujuh Ta'ai Mengku Sempawat Tak Mengkat Sampai Lu Melapeh. Selama festival acara berlangsung meriah, diwarnai parade budaya, penampilan seni, hingga penerbangan pesawat kertas simbolik di depan Lamin Adat. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani saat menghadiri menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, masyarakat Kampung Linggang Melapeh, sponsor, peserta, serta semua pihak yang telah bekerja keras sehingga seluruh rangkaian festival dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan sukses. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan yang mampu mengangkat potensi daerah, melestarikan budaya, mengembangkan sport tourism, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi Kutai Barat semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat. Rangkaian penutupan turut dimeriahkan dengan penampilan komunitas Kratuk, pembagian door prize dan hadiah, makan bersama hingga hiburan malam berupa penayangan video profil Linggang Melapeh bertunjukkan hujan bintang-bintang dan hiburan malam bersama Roy Ijong hingga selesai. Selain Wakil Bupati Nanang Andriani, acara penutupan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Barat, Ketua dan Anggota DPRD Kutai Barat, Sekretaris Daerah, Jajaran Kepala Dinas, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Presidium Dewan Adat, Camat Linggang Bigung, beserta unsur Forkopimcam, serta petinggi dan kepala adat se-Kecamatan Linggang Bigung, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat Kampung Linggang Melapeh. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megatrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megatrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama. Dan selanjutnya, energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megatrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Mananke Jepang pada tahun 1946.
1: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Festival HAN menjadi ajang sarana bangun kreativitas anak. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama Bunda PAUD Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan Festival Hari Anak Nasional atau HAN tahun 2026 di Taman Budaya Sendawar atau TBS pada Sabtu 25 Juli 2026. Rangkaian kegiatan HAN tersebut menjadi momentum memperingati Hari Anak Nasional sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Sri Wahyuni selaku Ketua Panitia menyampaikan Festival Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi ajang perlombaan tetapi juga sarana untuk membangun rasa percaya diri, kreativitas, serta semangat kebersamaan bagi anak-anak. Ia menjelaskan kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 160 peserta didik PAUD dan TK yang merupakan perwakilan dari 16 kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba sebagai bentuk apresiasi atas semangat, kreativitas, dan partisipasi anak-anak dalam memeriahkan Festival Hari Anak Nasional tahun 2026. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa, di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barontongko dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Ade, namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri, kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia.

0: Gak kasih tahu, suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu. Tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
0: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra.

Ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Muslim.

Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.

dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

Mereka berkata, "Hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.

Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya,

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: Lah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dan pendengar, selanjutnya kembali kita hadirkan lagu-lagu religi islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

pendengar kaum muslimin dan muslimat. Tahukah bahwa salat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Quran Surah Al-Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kamu tidur. Kelak aku akan menemani kelak di alam penantian. Ayat Kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat. Dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali sehari.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, nama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrunggu, Kecamatan Barong Tongko, 103,3 FM RI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani, kami buka Sendawar Malam ini dengan menghadirkan informasi, yaitu seputar tahukah Anda nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
2: Tahukah Anda, ternyata batik motif farang sudah ada sejak

Ombak samudra yang menggambarkan semangat pernah tak pernah padam. Sementara garis diagonal lurus melambangkan penghormatan dan cita-cita serta kesetiaan kepada nilai. Dinamika dalam pola parang ini juga disebut sebagai bentuk ketangkasan, kewaspadaan, dan konstitutivitas antara pekerja dan pekerja lain, nih pendengar.

Kata parang berasal dari bahasa Jawa yaitu pereng yang disimbolkan dengan garis lengkung menyerupai ombak di laut sebagai simbol kewibawaan, pendengar. Batik parang adalah salah satu batik paling ikonik dilansir dari laman resmi Museum Sunobudoyo. Motif batik ini pertama kali diciptakan oleh Penembahan Senopati saat duduk mengawati gerak ombak laut selatan yang menerpa karang, pendengar. Batik parang yang dikenal sebagai batik keraton ini mempunyai pola tradisional.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tahukah Anda ternyata tidak hanya buahnya saja yang bisa dikonsumsi. Selain kulit pisang, jantung pisang sebagai cikal bakal buah pisang juga bisa dimanfaatkan untuk dijadikan masakan. Selain nikmat dan lezat, jantung pisang juga memberikan manfaat bagi kesehatan nih pendengar. Akan tetapi kebanyakan orang sering membuang jantung pisang secara cuma-cuma karena dianggap tidak berguna. Padahal banyak manfaat jantung pisang yang bisa didapatkan jika diolah menjadi masakan yang sangat lezat.

Jantung pisang merupakan cikal bakal buah pisang ini terdiri dari beberapa bagian. Di antara kulit jantung pisang yang berwarna merah tua, daging yang berwarna putih, kekuningan, serta bunga pisang yang berada bagian di atas. Dilansir dari laman Alodokter, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam satu buah jantung pisang terdapat berbagai nutrisi penting seperti kalium, vitamin C, vitamin A, vitamin E, mineral, asam lemak, asam amino esensial, dan non-esensial yang diperlukan oleh tubuh. Jantung pisang juga mengandung banyak antioksidan seperti polifenol, flavonoid, dan antosianin, terutama bagian bunganya. Adapun beberapa manfaat dari jantung pisang bagi kesehatan tubuh diantaranya membantu mengontrol kadar gula darah, melancarkan pencernaan, mencegah penyakit kanker, mencegah panuan dini, mengatasi masalah menstruasi.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
4: Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Eh, Hajo, ini sudah kita.
5: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
8: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الفلاح.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, sudah kami hadirkan yaitu salat azan Isya di wilayah Barong Tongko dan sekitarnya nih pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan lagi informasi yaitu, tahukah Anda salah satu keunikan dalam penyajian nasi Padang nih saat makan di rumah makan atau restoran nasi Padang? Keunikan itu bisa diperhatikan dan kita lihat saat seorang pelayan rumah nasi Padang menghidangkan berbagai lauk pauk dengan menggunakan piring dan dibawa secara bertumpuk-tumpuk oleh satu orang pelayanan restoran nasi Padang. Bahkan satu hal lagi, bila membeli nasi Padang tidak makan di tempat atau dibungkus untuk dibawa ke rumah, akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Seorang pelayan restoran nasi Padang memberikan nasi dalam versi jumbo atau lebih banyak dibandingkan porsi jika dimakan di restoran atau di warung itu sendiri nih pendengar. Jika ditelisik secara historis, menurut laman Marinus, pemberian nasi Padang yang dibungkus lebih besar daripada makanan di tempat ini berkaitan dengan filosofis masyarakat Minangkabau yang ramah dan melayani sebaik-baiknya tamu yang datang.

Ternyata keberadaan warung nasi Padang sudah ada di zaman kolonial Belanda, sehingga banyak yang membeli nasi Padang dari kalangan penjajah Hindia Belanda nih pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Mari.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku gak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.
5: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tanah terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat agung ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah promo besar untuk kemanusiaan, tambah agung lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing, menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan bahasa isyarat sepenting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut

0: apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah, rasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
0: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
2: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan

Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaku.

0: daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
1: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya

0: satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, bagian pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Nafulu. Bazisahi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari bagian pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
1: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun tetapi kebijakan nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di bagian pusat.
0: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanuang mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
2: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T, karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
0: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
4: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
5: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
4: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
6: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
4: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 20.

frekuensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di

di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi

0: kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup D ini adalah Inggris ya. Ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
0: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim Semi Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
2: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen bersama Pendeta Markus dengan judul Hidup Nilai Hidup Kristen, dan selamat mendengarkan.
0: Mimbar Agama. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pertemuan hari ini saudara bersama dengan saya, Pendeta Markus dari Kementerian Agama Kota Samarinda, yang akan mengajak saudara untuk bersama-sama sekaligus bertugas sebagai gembala gereja di Kota Samarinda. Hari ini saya akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan satu bagian teks kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12. Pada kesempatan hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita. Sebelum itu kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Bapa surgawi, kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Di kesempatan hari ini kami kembali berdoa memberkati jemaat-Mu yang mendengarkan, umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun berada, kiranya senantiasa mereka mendapatkan kemurahan dan berkat Allah. Berkati firman-Mu hari ini menjadi teladan, menjadi moto, menjadi suluh bagi kami untuk kami senantiasa tetap di jalan-Mu. Terima kasih Bapa berbicara kepada kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Kristus, pada kesempatan hari ini melalui Mimbar Agama Kristen dari Radio Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Timur, satu tema yang saya akan angkat dari pembacaan kita pada hari ini yaitu nilai hidup Kristen. Nilai hidup Kristen itu kita mau melihat hari ini, kita akan membaca bahwa dari satu kebenaran firman Tuhan, Ulangan 34 ayat 1-12. Demikianlah firman Tuhan, ayat pertama, kemudian naiklah Musa dari tataran Moab ke Gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah yang ditentangan Jeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali tanah Efraim dan Manasi, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Jeriko, kota pohon korma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri ini. Aku menginginkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ayat 5, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di tanah Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukannya seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini berbahagialah kita yang mendengar, yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Hari ini sekali lagi tema firman Tuhan bahwa nilai hidup Kristen. Yang pertama kita melihat bahwa nilai hidup Kristen yang pertama, nilai hidup berbicara tentang apa yang kita kerjakan, apa nilai-nilai yang kita wariskan, apa nilai-nilai yang kita harapkan ke depan. Alkitab sudah berbicara hari ini tentang bagaimana kepemerintahan atau kepemimpinan Musa di zaman Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mengizinkan kita hari ini untuk merenungkan kembali betapa hebat, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan kepada umat ini, sehingga umat itu diberikan hak waris kepada oleh Tuhan kepada bangsa itu. Hak waris yang dimaksud itu adalah tanah kepunyaan, tanah warisan. Berbicara tentang warisan, berbicara tentang kekayaan, berbicara tentang hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Dan satu hal yang kita lihat di ayat 1 ayat 2 sampai 12 itu satu hal yang kita lihat bahwa ada tiga bagian penting. Yang pertama, Tuhan memperlihatkan segala kekayaan kehormatannya kepada Musa pada waktu zaman hidupnya. Tuhan memperlihatkan keagungannya, Tuhan memperlihatkan kemudian katanya naiklah Musa dari dataran Moab ke puncak Pisgah. Diperlihatkanlah itu tanah-tanah yang akan diwariskan itu kepada umat Israel. Saudara yang kasih Tuhan, betapa sayangnya Tuhan kepada umat itu. Terlepas dari kesalahan dan dosa mereka, sering kadang-kadang mereka memberontak kepada Tuhan. Sering kadang-kadang mereka tidak setia kepada firman Tuhan. Tetapi justru di balik semuanya itu Tuhan hadir, Tuhan tetap memberkati, memperhatikan dan peduli kepada mereka. Apa yang menjadikan Tuhan peduli kepada bangsa itu? Karena dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di ayat itu diulangi, karena Abraham, Ishak dan Yakub, bapak-bapak orang beriman. Kenapa Alkitab mencatat ketiga orang hebat, ketiga orang penting ini tadi berbicara tentang Abraham? Bukankah saudara sering mendengar tentang tokoh ini? Tokoh ini identik dengan pada waktu mempersembahkan korban anak sulungnya dan anak satu-satunya Ishak. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dan terbukti bahwa dia mengorbankan, hampir saja mengorbankan anaknya. Dan Tuhan berteriak kepadanya, Abraham, Abraham, aku sudah mengerti tentang imanmu. Jangan kau membunuh anakmu. Dan Abraham dipersiapkan domba. Di balik semua itu, peristiwa itu sangat luar biasa terjadi. Dan Tuhan memperhatikan iman daripada Abraham. Yang berikutnya dikatakan Abraham, Ishak. Di sana dikatakan ada Ishak. Kenapa ada Ishak di sana? Apa kepentingan, apa kehebatan daripada seorang yang bernama Ishak? Berbicara tentang Ishak adalah berbicara tentang begitu luar biasa orang ini diperhadapkan dengan begitu banyak cara Tuhan untuk membuat umat Israel kembali melihat bahwa Tuhan memberkati Ishak di zamannya. Tuhan memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, menuntun dia, memberikan padanya hikmat Allah. Di zamannya Ishak, orang menyembah kepada Allah di zamannya, menyembah kepada Allah Israel. Dan setelah itu disebut juga yang berikutnya Ishak dan Yakub. Apa hubungan ketiga orang ini tadi? Ini tokoh-tokoh orang beriman dan berbicara tentang Yakub. Memang tadi Yakub adalah seorang yang salah, seorang yang jauh dengan Tuhan, seorang penipu. Tetapi kenapa Tuhan, kenapa Allah mempersiapkan Yakub? Karena Yakub sekali lagi adalah bukti bahwa Tuhan memerintah kepada orang-orang Israel karena ada Yakub di balik semua itu. Berbicara tentang Yakub, dari Yakublah ke-12 anak suku bangsa Israel itu hadir, dan dari 12 anak Yakub. Apa yang unggul dari Yakub? Yakub di zaman masa-masa sulitnya sekalipun dia tetap menyembah kepada-Nya. Yang paling fenomenal itu adalah dia menerima hak kesulungan daripada ayahnya Ishak. Karena kakaknya Esau tidak memperdulikan hak kesulungan itu, sehingga dia mendapatkan hak kesulungan itu adalah sebagai berkat Allah. Saudara ini kasih dari Tuhan, kembali kita melihat hari ini kenapa Tuhan memancarkan, menampakkan harta warisan kepada bangsa itu. Dia ingin supaya Musa tahu persis betapa Allah memberkati bangsa itu walaupun mereka berbuat salah di hadapan Tuhan. Ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang ditunjukkan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Nipping ada kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengizinkan engkau melihat, perhatikan kata itu, dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberangi ke sana. Setelah Tuhan menampakkan itu kepada Musa, karena Musa tadi adalah orang yang sempat marah kepada bangsa itu, Musa dikenal adalah seorang yang rendah hati, seorang yang lembut hatinya. Tetapi di saat dia diuji oleh orang Israel, dia kalah dalam ujian itu, yaitu dia melakukan kesalahan sehingga Tuhan tidak menyuruh Musa sampai ke tempat itu. Apa yang kita tarik daripada nilai kekristenan hari ini? Tuhan ingin supaya hidup kita sabar, hidup kita tetap berpegang kepada perintah-Nya, hidup kita tetap tahu berterima kasih kepada Allah yang kita sembah itu. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang mau mendengar, yang mau menyaksikan, yang mau hidup berinteraksi dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita jauh dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa hidup yang dekat dengan Tuhan itu hidup yang diperkenankan oleh Tuhan, adalah hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan hari ini mari kita melihat kembali nilai yang pertama yang kita lihat, bahwa ketulusan itu adalah membuktikan bahwa tulus Musa tadi memimpin umat itu dengan baik sampai di masa-masa sulit sekalipun, tetapi dia tulus untuk melakukannya. Yang kedua, walaupun Tuhan menampakkan daripada tanah itu kepada dia, dia tidak memberontak dan protes kepada Tuhan. Dia adalah orang yang rendah hati di sini. Kerendahan hati Musa dinampakkan bahwa Tuhan menampakkan itu, dan engkau tidak masuk ke tempat itu ya Musa, tetapi engkau ada cuman menjadi penonton di tengah-tengah itu. Kalau dia hari itu memberontak kepada Tuhan, dia bisa. Kenapa Tuhan mengajak saya? Kenapa Tuhan menyuruh saya memimpin bangsa ini? Dan karena dosa saya yang saya lakukan sehingga engkau tidak mengampuni saya. Sebenarnya bukan perkara mengampuni tidaknya Tuhan, tetapi perkara bagaimana Musa ini hari ini yang hatinya lembut kata firman Tuhan, tetapi dia sempat marah kepada orang Israel dan Tuhan berkata, engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita hidup miliki teladan rendah hati, supaya kita tetap menerima apapun, kondisi apapun. Kadang-kadang rendah hati ini orang yang sakit rasanya. Kita sering kadang-kadang diinjek, dianggap tidak ada. Tetapi ingat baik-baik bahwa orang yang rendah hati akan tahan hidupnya, kata Tuhan, kata firman Tuhan, akan bertahan hidupnya dan dia akan mewarisi negeri ini. Itu yang kita lihat. Bahwa setelah itu ayat berikutnya, lalu matilah Musa dan hamba Tuhan itu, masih disebutkan di sana, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Nilai yang ketiga yang bisa kita lihat, dia Tuhan masih menyebutkan dia, matilah Musa hamba Tuhan itu, berbicara tentang hamba. Paling tidak dalam kurun waktu kita melihat ada beberapa istilah hamba dalam Pentateuk atau dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Paling tidak ada 4 atau 5 kata hamba yang paling mencolok atau yang paling hebat itu adalah berbicara tentang dulos. Dulos itu menggambarkan bahwa orang yang tidak bisa menuntut haknya, apalagi dia bisa melakukan apapun. Jadi ini berbicara tentang kehambaan daripada Musa, berbicara tentang kerendahan hati tadi, berbicara tentang kehambaannya. Dia tidak menuntut apapun dari Allah. Saudara bayangkan begitu panjang dia memimpin bangsa itu, sehingga bangsa itu keluar dari perbudakan. Setelah keluar dari perbudakan, dia ada bersama dengan bangsa itu di tengah-tengah padang gurun yang tandus, yang gersang, setelah menyeberangi Laut Tebrau hari itu. Dan dia sabar menanti mereka makan mana di tengah-tengah padang gurun. Orang yang sangat teruji hatinya, sehingga Tuhan berkata, hambaku Musa, maka matilah hambaku Musa. Hamba itu berarti orang yang mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah, mengabdikan dirinya secara spontan, secara seluruhnya, bukan separuh-separuh. Untuk itu hari ini, saudara yang kasih Tuhan, Di sana juga dikatakan, maka menangislah bangsa itu. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatan belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka matilah Musa, saudara yang kali Tuhan. Menarik sekali, berakhirlah di setelah 30 hari tangisan Israel tentang kepemimpinan Musa pada saat itu. Untuk itu, kesempatan hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat keteladanan yang pertama tadi, atau nilai hidup yang pertama. Bukan saja Musa setia kepada Tuhan, tetapi dengan rendah hati. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Kesempatan hari ini kami boleh bersama dengan Tuhan, memberkati umat-Mu yang mendengarkan, yang merenungkan hari ini, agar mereka dapat berkat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
2: Mimbar Agama. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Surakarta dengan judul Gadai Hati nih pendengar, dan selamat mendengarkan.
2: Gadai Hati.

0: Mas, Mas Bekti, kalau enggak terpaksa, aku enggak berani menemui. Tolong Mas, sekali ini saja, tolong aku ya Mas.
1: Wah gimana ya No, namamu di kampung ini sudah tercoreng ya. Banyak tetangga berpikiran yang bukan-bukan. Ya wajar toh, memang kamu yang cari masalah.
0: Kebutuhan hidup mendesakku untuk melakukan itu Mas. Kalau kecukupan, ya enggak seperti itu
1: No, Mas. Darno, masalah kecukupan hidup itu tergantung masing-masing yang melakukan. Jangan terlalu berlebihan menuruti nafsu hati. Ya itu, jadi nih, antara pemasukan dan pengeluaran.
0: Lalu bagaimana Mas? Aku enggak minta uang, aku cuma pinjam sepeda motor. Aku mau ngojek Mas.
1: Terus biaya perawatan sepeda itu gimana?
0: Separuh hasil ojekan harian aku setor ke Mas Bekti.
1: Nah gitu, mengingat kamu itu saudaraku, jasa pinjam gak kupikir. Cuma mesin itu kan butuh perawatan. Iya toh. Sekarang kamu bawa sepeda itu. Ini STNK-nya. Punya SIM enggak?
0: Jelas punya Mas. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Moga dapat omset dan aku bisa berkembang Mas.

0: gunanya megang handphone? Aku kan cuma sehari pergi toh. Tahu-tahu motorku sudah raib.
1: Aduh, Bu. Kebetulan pulsanya pas habis. Lagian kalau mau keluar, rumah enggak ada orang. Apalagi Anis keluar dengan temennya.
0: Tapi itu kan motor kesayanganku, Thomas. Tiap hari ku pandang, ku belai, ku rawat dengan baik. Mesinnya bagus, halus lagi. Lah kok saiki wis ilang, wis ora ono.
1: Bu, ora ilang, itu dipinjem mau buat ojek sama Darno adikku.
0: Oh, ya Allah, apalagi buat gue ngojek. Pasti malah semena-mena. Mesin itu pasti kasar loh, Mas. Dasar ganggu obrolan. Gimana toh, Mas? Masa aku ini sudah terlanjur sayang sama motor itu.
1: Kosek. Lu jangan nangis kayak gitu toh. Iya, aku tahu. Kita itu masih punya dua motor. Apa salahnya toh menolong saudara? Dia kan butuh hidup.
0: Apa enggak ingat toh, Mas, adikmu itu? Hutang kanan kiri, atas bawah sama tetangga. Semuanya apa ada yang kembali? Coba. Orang kok mau enaknya sendiri? Dasar serompret, bajak laut, enggak punya etika adikmu itu.
1: Sudah toh, Bu, sudah. Enggak usah berlebihan marahnya. Lagian kita bisa beli lagi toh. Uang kita kan masih banyak loh, Bu.
0: Waduh, lah kalau cara berpikirmu seperti itu, lalu kapan toh, Mas, kita bisa pindah rumah? Oh alah, Pak Bekti. Mas, ambiar kabeh, ambiar. Remok pokoknya. Angel kandanane. Sudah, aku mau istirahat. Mikir malah pusing.
2: Rame, Mbak. Madu ini asli. Aku udah langsung dari petani lebah loh. Jadi bisa dibuktikan khasiat apalagi keasliannya.
3: Wah, menarik. Di kampungku sedikit yang jualan madu. Tapi ini asli ya, Mas. Aku ragu dengan khasiatnya. Jangan-jangan cuma rasanya saja yang madu. Nggak ada khasiatnya.
2: Benar, Mbak. Aku jamin asli madu super. Pasti khasiatnya juga super berguna. Jadi, Mbak, nggak usah berpikir terlalu panjang kok. Sedas-des itu loh, Mbak. Apalagi ada promo rewardnya loh. Gini, Mbak, kalau jadi order ya, nanti tak kasih etalase lemari kaca itu loh. Tulangnya dari logam. Ya ukurannya ikut. Berapa dulu ordernya? Kalau bukan Mbak yang order, gak aku kasih etalase. Jadi ini khusus untuk Mbak.
3: Anis, namaku Anis, Mas. Berapa jadinya, Mas, dengan etalase itu?
2: Order 500.000, etalase ukuran panjang 50 cm, lebar 40, tinggi 35 cm. Ya, muat sedikit, Mbak. Tapi kalau order 1.500.000, ukurannya itu bisa 3 kali lipat, Mbak.
3: Deal, aku setuju banget. Aku order yang 1,5 juta itu. Kira-kira kapan etalase itu sampai rumah?
2: Secepatnya, Mbak. Yang penting Mbak terima madunya dulu. Bagaimana?
3: Oke, Mas. Ini uangnya. Lunas.
2: Siap, Mbak. Senang transaksi sama Mbak Anis.
0: Mas, gimana toh motorku? Ada kabarnya enggak?
1: Sabar, Bu, sabar. Uang kemarin Darno sudah setor uang yang 1 bulan loh.
0: Tapi yang kedua kan belum. Lah ini sudah yang ketiga. Sudah tanggal berapa coba? Gak setor. Walah ini anak malah mondar mandir. Bikin geram saja tondok-ndok. Kiki lagi ngopo. Dari tadi kok wira-wiri loh. Bikin kemerungsung kamu itu.
3: Bu, Pak, maaf ya. Aku lagi gundah. Galau. Gak enak hatiku. Hampir 3 bulan lemari kaca gak nyampe-nyampe. Bulan kemarin aku hubungi Mas Dwi-nya. Katanya tinggal finishing. Sampai hari ini gak bisa dihubungi. Mana madunya hanya laku 2 pcs saja. Sebel.
1: Kamu itu ya terlalu percaya, Onis. Namanya sales janji-janji melulu. Yang penting dagangannya laku. Wis toh, ikhlaskan saja, Nduk. Jangan harapkan etalase itu. Kamu kan tidak rugi toh. Uangmu sepadan dengan madu-madu itu kan?
3: Iya sih, Pak. Tapi laku sedikit, Pak.
0: Ya ora masalah toh, Nduk. Semuanya itu kan merintis dari bawah. Iya, Ra.
4: Putitin, bu.
0: Ini ngapa toh iki?
4: Gawat,
0: ada apa?
4: Gawat iki.
0: Lah kok lari seperti lonjong mimis?
3: Lonjong mimis itu apa, Bu?
0: Yo kenceng, seperti peluru bedil, meledos.
3: Oh, cepat sekali seperti peluru senapan.
4: Gawat, Mbak, gawat. Aku di Pasar Harjo tak sino serengan. Tadi ketemu sama kenalanku.
0: Lawang apanya tuh yang gawat? Wong ketemu sama kenalan malah panik koyo nenek-nenek kecepit. Ya ndak aneh tuh itu.
4: Denger dulu toh. Nah, kenalanku bawa sepeda motor.
0: Terus
4: setelah aku pandang, aku teliti dengan seksama, ada tanda-tanda khusus yang aku kenali, Mbak. Seperti nomor platnya, warna sepeda, dan stiker Semar kaligrafi. Ternyata,
0: alah, apa to Bu? Bu, lah kok sampean koyo guru TK? Lah aku ki kan bukan bocil lagi to.
4: Iya, iya. Saya tahu Mbak bukan bocil. Ternyata tak lain dan tidak bukan itu sepeda motor Mbak Yu.
0: Waduh, arti lo kok tenan? Apa bener kowe? Atau kamu yang salah lihat?
4: Plat, Bu. Plat nomornya. Plat nomornya itu loh. Saya hafal motor punya Mbak Yu itu.
0: Loh. Pak, piye coba iki? Motorku piye? Gimana?
1: Alah, sabar toh. Paling motor dipinjem. Kebetulan yang pinjem kenalan Bu Santi.
4: Ya enggak lah.
1: Loh, enggak gimana?
4: Kenalanku bilang kalau dia punya motor. Terima gadai. Dia juga bilang kalau satu minggu gak ditebus, motor itu akan dijual. Ngono lho, Pak.
0: Piye to, Pak? Pak, saya cepet dan diurus. Itu perbuatan.
1: Angel tenan iki kandhane. Mau gak mau aku harus nebus iki. Keburu dijual. Ayo, cepet, Bu. Antar aku ke kenalanmu itu. Wes, apes tenan ngene iki.
0: Wes. Lama-lama tak gede iki tenan kok atiku iki anyel aku.
5: Mana riwet? Mana etalase? Remuk tenan. Oh tenan.
6: Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Sendawar Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Indonesia Sehat nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut untuk Anda nih pendengar.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Mal, kurang mantap. Laju lagi. Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat. Sip, ikut lagi. Yuhu, mantap.
3: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

Kesadaran masyarakat khususnya generasi muda terhadap pentingnya kesehatan mental terus meningkat. Namun, tidak sedikit orang yang masih merasa kesulitan untuk menceritakan masa lalu yang dihadapi karena takut dihakimi atau dianggap lemah. Berangkat dari kondisi tersebut, komunitas Indonesia Sehat hadir sebagai ruang aman bagi siapa saja yang membutuhkan teman bercerita dan dukungan emosional. Komunitas yang berdiri sejak 2023 ini berfokus pada pendampingan kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri melalui pendekatan first support. Berbasis di MCC, Kota Malang, ISJ menjadi wadah bagi masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa untuk berbagi pengalaman serta memperoleh dukungan emosional dalam lingkungan yang aman dan suportif. Pendiri Indonesia Sehat Jiwa, Sofia menjelaskan bahwa ISJ bukanlah layanan psikologis profesional, melainkan komunitas yang menyediakan ruang bagi individu untuk saling mendengarkan dan menguatkan nih pendengar. Menurutnya, pencegahan bunuh diri tidak dapat dilakukan hanya ketika seorang berada di titik terburuk dalam hidupnya.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja yang lebih tepat. Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

Upaya tersebut dimulai sejak dini melalui pengelolaan emosi yang sehat serta kehadiran lingkungan yang sportif. ISD juga didirikan setelah Stopia melihat semakin banyak pelajar dan mahasiswa menghadapi persoalan kesehatan mental, terutama pasca pandemi COVID-19 nih pendengar. Sebelumnya ia aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan bagi anak-anak di pedesaan. Namun setelah menetap di Malang, ia menyadari bahwa pendidikan yang baik tidak selalu cukup ketika kondisi mental seorang sedang tidak baik-baik saja. Ia menilai banyak anak muda memiliki potensi besar tetapi kerap terhambat ketika kondisi mental mereka terganggu. Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu tersebut, ISJ menghadirkan berbagai program pendampingan. Untuk kalangan pelajar, komunitas ini memiliki program Verbadi yang bertujuan membantu siswa mengenali emosi, meningkatkan empati, serta mencegah perundungan sejak dini. Sementara bagi mahasiswa, tersedia program Fair Support yang memberikan ruang aman untuk berbagai cerita tanpa rasa takut akan stigma atau penilaian yang negatif.

Sophia menegaskan bahwa generasi Z bukanlah generasi yang lemah, melainkan generasi yang lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental. Selain menyediakan ruang berbagai cerita, YSD juga aktif menggelar kampanye publik, one-on-one, mentoring, mini group discussion, hingga pendampingan awal bagi individu yang membutuhkan dukungan emosional.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, di pendengar. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita. Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bunda Eti. Halo, selamat malam Bunda Eti.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Bunda.
1: Mas Bagus.
0: Dengan Dani Bunda.
1: Oh, Mas Dani.
0: Iya.
1: Kabar sehat Mas ya?
0: Kabar sehat Bunda. Sebaliknya gimana nih Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca di GBU seharian panas tadi Mas.
0: Oh iya, sama Bunda. Di yeah. sini juga lagi panas-panasnya nih Bunda.
1: Oh, merata.
0: Iya, merata Bunda.
1: Baik. Kalau kemarin malam diguyur hujan di sini kemarin malam.
0: Oh, diguyur hujan Bunda ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Mas Dani, saya nanti lagunya ingat.
0: Ingat?
1: Ingatkah kau padaku?
0: Ingatkah kau padaku dari siapa Bunda?
1: Ii Sugiarti.
0: Oke, ada lagunya. Sapa salamnya dulu Bunda. Salam.
1: Salamnya di video ini yang dengerin ada Pak Belia, Bu Yahyu, Pak Gito ya, selamat malam. Bersama Renda ada Pak Jimahan ya, selamat malam. Ada juga ini Kak Andri, Putra Banjir, Putra Kutai. Ada Bang Dio, Bang Edi Permana. Ada Mbak Ani, Bunda Rosi, Mbak Siska, Mbak Mila ya. Ada Mbak Vanessa, Bang Mikael. Gak ketinggalan ini ada Mbak Maya di Bero ya. Selamat malam Mbak Maya. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh ya Mbak Maya ya. Selamat malam. Ada juga Mbak Ajeng, ada apa ini? Nenek, ada Nenek Gaul, ada Jagat Pak Idris, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada Mas Galuh di Jawa Timur juga ya. Ada Bang Ipin sama Rinda juga ya, selamat malam. Juga salamnya semuanya saya Mas Dani ya.
0: Oke, baik Bunda.
1: Dan yang mendengar RRI Cendrawasih selalu sehat semua.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Dani, salam sehat sekeluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Eti ya pendengar ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Putra Kusut nih pendengar ya. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut malam hari ini?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Dani. Kalau cuacanya hujan tadi.
0: Hujan tadi ya?
1: Ya, hujan.
0: Jam berapa itu Bang Putra Kusut?
1: Jam 6 tadi.
0: Oh, jam 6 tadi, jam 6 sore tadi ya?
1: Ya, baru berhenti sekarang.
0: Oh, baru berhenti sekarang?
1: Ya.
0: Oke. Baik-baik.
1: Kalau lagi di Ongko Asa lebat betul itu. Oke. Bilang Mbak Ani.
0: Ya.
1: Lagunya Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui, boleh. Siapa salamnya dulu?
1: Ya, salamnya untuk Bunda Iti tadi, semoga sehat selalu ya. Untuk Mbak Aninya juga, semoga sehat selalu ya. Dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga untuk Bunda Erni, semoga Bunda juga sehat selalu. Juga untuk Abang Putra Rantau, semoga sehat selalu. Untuk Abang Tikar Lampik juga, semoga sehat selalu. Untuk Abang Putra Galau juga, semoga sehat selalu ya. Untuk Bang Bio juga, semoga sehat selalu, bisa bergabung. Ya, semoga semuanya sehat semuanya. Pokoknya tanpa terkecuali lah. Ya, untuk Bang Daninya juga, semoga sehat selalu Bang ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, dan terima kasih Bang, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, selanjutnya ada Bang Leman ya yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Dani.
0: Iya, malam.
1: Malam juga, sama-sama, selamat juga. Salam sehat selalu Bang Dani.
0: Iya, salam sehat selalu. Iya. Baik Bang Leman, mau request lagu apa Bang Amiri?
1: Lagunya Cita-Cita Kecil Si Anak Desa Bang Dani.
0: Cita-cita apa?
1: Cita-cita kecil si anak desa.
0: Si anak desa. Boleh sapa salamnya dulu ya.
1: Lebih tiade nyanyinya. Oke, sapa-sapanya, salam-salamnya tadi untuk Bang Kuta Kusut, selamat malam. Untuk Bang Kuta Gaul, Bang Antau, Mbak Siska, Mbak Anissa, Bang Bastian, Bang Andre, Bung Niko, Bung Nikel, Bang Edi Purnama, Mbak Ani, Bunda Dahlia, Bang Damaulan, Bang Hiansa, dan semuanya Bang Dani. Itu saja lagunya Bang Dini, salamnya. Sebenarnya sampai tuntas. Buka, ya. Iya, semoga selamat ya. Sampai tujuan Bang Dani pulang nanti. Selamat malam Bang Dani. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Leman yang pendengar ya sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: apa nih Pak? Teknik apa Pak?
1: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet-dapet, mana udah ngantuk lagi. Aduh.
2: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
1: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
2: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
3: Mari kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih, sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.
4: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini nih pendengar ya. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938. Baik, sudah ada yang bergabung nih pendengar, yaitu ada Bang Putra Bugis nih. Halo, selamat malam.
1: Iya. Mana suaranya?
0: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Putra Bugis. Iya, rupanya terputus ya pendengar ya. Semoga bisa bergabung kembali nih Bang Putra Bugis di malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska.
2: Selamat malam Bang Bendu.
0: Iya, malam Mbak Siska. Baik Mbak Siska, mau request lagu apa malam hari ini?
2: Bertemu Cinta Bang Edi.
0: Bertemu Cinta?
2: Once.

0: judulnya?
1: Bertemu Cinta Panca.
0: Bertemu Cinta ya, Pak dari Panca.
1: Iya.
0: Boleh, siapa salamnya dulu?
1: Siapa yang baru ketemuan tadi malam?
0: Bang Putra Bugis.
1: Ada Tikar Lampi, ada Bang Andre, ada Putra Bajar, ada Mbak Rina, ada Edi, ada Bang, ada Rian, ada Cibi. Siapa lagi nih, ada Mbak Rina, ada Taman John, ada Rico, ada KL. Pokoknya buat semua nyanyi mengundang tanpa terkecuali.
0: Iya, maaf nih Mbak Siska ya. Lagunya Bertemu Cinta belum ada nih Mbak Siska dari Panca.
1: Lah dari Panca ya Bang Edi?
0: Iya, Bertemu Cinta, betul.
1: Ada.
0: Belum ada lagunya Bertemu Cinta.
1: Kalau dari Panca apa aja yang
0: bentar ya, Panca. Ada Walau Hati Menangis, Mutiaraku, Ku Cari Jalan Terbaik, Jangan Pernah Ragukan, Engkau Yang Ku Sayang.
1: Jangan Pernah Ragukan.
0: Oke, baik.
1: Ya, itu kan ini untuk pengindinya. Salam sehat, pulang nanti hati-hati
0: pengindinya. Siap, Bunda. Terima kasih, Bunda ya. Selamat malam kembali buat Mbak Siska nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya pendengar ada Bang Andre yang bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Andre.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, bagi-bagi rindunya.
0: Oke, gimana kabarnya nih Bang Andre?
2: Aduh, Dek Siska, Dek Siska. Salah, itu lain banget ke Edi ini. Dek Dani.
0: Iya, benar.
2: Oke, lagunya.
0: Lagunya apa nih kira-kira?
2: Apa ya? Dari Setinggi ya jadi
0: judulnya
2: Cinta Suci.
0: Cinta Suci. Boleh siapa salamnya dulu?
2: Buat adik Epi nih bersama ayangnya.
0: Halo. Halo, Bang Andre. Halo. Baik, rupanya terputus ya Bang Andre ya. Terima kasih Bang Andre sudah bergabung malam hari ini di sesi Ruang Rindu ya. Semoga bisa menyampaikan sapa salamnya lagi di pada malam hari ini nih pendengar. Baik, selanjutnya dari 0024 nih. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Mbak Rima.
0: Oh, Mbak Rima. Baik.
3: Ini Bung Dani kah?
0: Nah, benar sekali Bung Rima. Mbak Rima. Gimana kabarnya
3: masih
0: nih?
3: Masih bisa lagu.
0: Masih bisa lagunya. Baik, lagu apanya kira-kira?
3: Jangan tadi? Salah Menilai.
0: Iya.
3: Siapa salamnya dulu? Jangan Salah Menilai.
0: Boleh, siapa salamnya dulu?
3: Satu salamnya buat Kak Andre tadi tuh, selamat malam. Buat Mbak Siska juga, ada Pak Jalung, ada Bang Edi Permana juga, ada Putra Kutai, Putra Kusut, ada Bunda Erni juga, Bunda Dahlia, Bunda Rosi juga, ada Bang Mustafa, terus ada Cibi, ada Cici, ada Joni, ada Putra apa itu yang di Muyup itu,
0: Putra Rantau.
3: Ada Putra Rantau juga. Buat semuanya aja, ada Bang Bio juga nih, semoga sehat selalu. Om Taman John juga, dan dengan Om Pait juga, Tante Tiara juga, semoga sehat semuanya. Lagunya ada Bunda nih.
0: Ada lagunya Bunda, ditunggu Bunda ya.
3: Iya, buat Bung Daninya nih, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu, pulangnya hati-hati.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya, Bung Dani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Rima nih, pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Andre yang bergabung kembali nih pendengar. Halo Bang Andre.
2: Ini jaringannya deh.
0: Terputus tadi Bang Andre.
2: Oke. Buat Andre, terima kasih. Makasih atas sarannya, berjalan juga sehat berteman Anda di rumah ya. Buat ada Eti tadi ya, mau juga sehat ya. Buat kabupaten Bandung buat Mama Erni juga, mau juga sehat. Buat Mama Maria juga, mau buat Mama Rosi juga nih, mau juga sehat ya. Hadir kita juga di Kota Bandung, mau juga sehat bersama orang sayangnya, bersama Anda ya. Buat adik ini Putri Duyung atau adiknya Putri, mau juga monitor ya. Mudah-mudahan bahagia bersama ayahnya juga, bersama mama di rumah ya. Hati-hati jaga mama ya. Buat ayahnya Putri juga nih, mau juga sehat bersama adik di sana. Buat Putri Luisi, buat adik Siska, Hindi, adik Hindi ya, mau juga sehat ya, bersama orang sayangnya di sana ya. Buat adik Maya ya, mau juga sehat bersama keluarga di Brau ya. Mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah kesehatannya dan rezekinya juga ya, mau juga lancar. Buat semuanya aja deh.
0: Oke, baik bang.
2: Buat adik Dani, mau juga sehat bersama orang disayanginya ya. Seandri pamit dulu ya. Aku tunggu lagunya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Andre ya, yang sudah bergabung kembali di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion ya. Selamat malam Bang Dion, di Empaku minta putarin lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Bang Dion ya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Pak, susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
5: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
4: Wah, cobain
6: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran. Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an ya pendengar. Yaitu dengan menghadirkan informasi SDK Santa Maria menjadi harapan baru pendidikan Mahulu. Baik mendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: P. Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Peresmian dan pemberkatan Sekolah Dasar Katolik Santa Mariam Ujo Bilang menjadi ketonggak baru penguatan pendidikan di Kabupaten Mahakamulu. Sekolah yang berada di bawah penaungan Yayasan Budi Bakti Karya MASFF ini diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda yang berbudaya, bersaudara, berkarakter, dan berprestasi di Ujo Bilang, Kamis 23 Juli 2026. Ketua Yayasan Budi Bakti Karya MASF, Pusat Suster Alberta MASF, mengatakan kehadiran SDK Santa Mariam merupakan wujud komitmen Yayasan dalam menghadirkan pendidikan. Yayasan dalam menghadirkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan iman, karakter, moral, dan kasih kepada sesama nih pendengar.

Ia menjelaskan bahwa pendirian SDK Santa Maria merupakan hasil perjalanan panjang sejak tahun 2019 sebagai tindak lanjut atas harapan pemerintah Kabupaten Makamulu agar kongregasi MASF dapat menjadi mitra dalam mencerdaskan generasi muda. Yayasan juga berkomitmen mengutamakan putra-putri Makamulu untuk berkontribusi sebagai tenaga pendidik dan kependidikan seiring perkembangan sekolah pada masa mendatang, nih pendengar.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Musik bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak.

kesehatan itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

Fenomena sekolah sepi peminat mewarnai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027. Sejumlah sekolah dasar negeri di berbagai daerah hanya menerima 1 hingga 3 siswa baru nih pendengar. Bahkan beberapa sekolah di Jawa Timur dilaporkan tidak memperoleh murid baru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelaah lebih jauh, mulai dari perubahan demografi, persebaran sekolah, hingga ketimpangan mutu pendidikan. Pada saat yang sama, kondisi berbeda terlihat di sebagian sekolah swasta di referensiasi program yang kuat, seperti Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Alam, dan Sekolah Nasional Plus. Pengamat Pendidikan Nasional UMI, Endro Dwi Hatmonto, justru melihat sekolah-sekolah swasta tersebut menerima pendaftaran melebihi daya tampung, namun sekolah swasta konvensional yang dikelola yayasan lama harus bekerja keras mencari murid, pendengar. Menurut Endro, SPMB pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun implementasinya di berbagai daerah masih perlu dievaluasi nih pendengar. Dan baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda. Hingga berkunjung acara nanti, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante, ini kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak itu dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang tadinya baru keluar dari kotak itu pun penasaran apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lain tersebut. Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, ia bertanya, "Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya?" Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya justru merasa terheran-heran dan mulai menjawab, "Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini?" Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang baru terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika ditelaah lebih dalam, kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita lalui. Kita seolah seringkali membatasi diri dan tak berani mencoba karena tak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain yang bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Jadi, jangan takut untuk mengambil resiko. Kadang kalau tidak mencoba, kita tak pernah tahu apa yang akan menjadi hasilnya.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
2: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
3: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
4: Saya, Bu. Malu dong.
5: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
4: Jangan, malu dong.
5: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
6: Say, kita berdua di sini saja ya.
5: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
2: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kakak mau terka baju, Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak nggak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Pendengar RS Lovers, kami ajak Anda selanjutnya mendengarkan program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Kita sampai pada bab ya, perintah menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sungguhnya sholat bagi kita di dalam Islam itu merupakan pondasi. Ya, ada lima pondasi dasar yang ada di dalam Islam, yang ketika salah satunya kita tinggalkan dengan sengaja, atau barangkali kita tidak meyakininya dan tidak mengimaninya dan juga tidak melaksanakannya, maka kita akan tergolong dan terkategori sebagai orang yang kafir. Ya, kalau dalam hadis itu Nabi mengatakan bainas shalah ya, bainal iman wal kufur ya, yaitu di antara iman dan kufur itu adalah taraktu shalah. Yang membedakan antara keimanan dan kekufuran itu cuma satu saja, taraktu shalah, yaitu meninggalkan sholat. Nah, ada lima pondasi dasar dalam Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun dan ditegakkan dengan lima pondasi. Buniyal Islam ala khomsin. Yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat. Ya. Syahadat juga dikatakan sebagai pintu gerbang di dalam Islam. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Apapun amalan beratnya, bagaimanapun amalan yang dikerjakan oleh seseorang, ketika dia belum memiliki kunci passwordnya, apa passwordnya? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka amalan itu pun tertolak. Ya, banyak dia bersodako, banyak dia membantu orang, banyak dia melakukan kebaikan, terkenal sebagai dermawan dan lain sebagainya, tapi dia bukan muslim dalam Islam, maka dia tidak amal tersebut tidaklah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi kunci yang utama, yaitu syahadat ya. Buniyal Islam ala khomsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mengerjakan sholat. Ya, nah ini disebutkan yang kedua setelah syahadat. Jadi amal yang menjadi tumpuan utama juga, ya, menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama nanti di akhirat. Sehingga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, ya, inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yaumul qiyamah min sholati. Ya, sungguhnya yang pertama kali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu adalah sholat. Ya, kalau sholatnya baik, idza shalahat shalahat sa'iri, maka semuanya amal yang lainnya pun akan menjadi baik nantinya. Ya, wa idza fasad, tapi kalau sholatnya rusak, barangkali dia tidak pernah meninggalkan sholat, atau sholat setahun sekali saja ketika Idul Fitri atau Idul Adha, atau mungkin sholatnya cuma seminggu sekali ketika sholat Jumat, selebihnya dia tinggalkan sholat itu, dia tanggalkan, dia lalaikan sengaja karena malas dan lain sebagainya. Maka ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza fasad fasadat sa'iri, maka semuanya pun akan berpengaruh nanti segala amal-amal yang lainnya di akhirat. Ya, maka yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan yang menjadi pondasi bangunan Islam itu adalah ya, wa iqamis shalah, mengerjakan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, membayar zakat. Yang keempat, ushumir Ramadan. Ya, dan yang kelima adalah tahujjal baiti istata'ta ilaihi sabila, mengerjakan haji. Jadi lima pondasi Islam di antaranya itu adalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi menuliskan ya, di bab awal pembahasan mengenai salat itu surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati wa salati wustah wa kumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhu ala salawat, peliharalah salawat. Ya, salat itu maksudnya adalah salat lima waktu kita. Hafidhu, jaga, peliharalah ya, ala salawati wa salati wustah, yaitu salat lima waktu kita ya, dan salat wustah. Salat wustah ini dan juga ulama mengatakan ya, salat asar dan seterusnya. Ya, tapi di sini perintah pertama adalah hafidhu ala sholawat, jagalah semua sholat-sholat kita, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya ya, jangan sampai kita lalaikan. Kenapa? Dalam surah yang lainnya dalam surah Al-Mu'min dikatakan qad aflahal mu'minun, ya, beruntung orang-orang mukmin itu, ya. Siapa orang mukmin tersebut? Nah, Allah Subhanahu wa taala mencirikan, ya, orang yang beruntung itu qad aflahal mu'minun itu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya, ini pada level lintas berikutnya. Ketika sholat sudah kita kerjakan, ya, dan kemudian sudah kita lakukan secara rutin, maka bab yang harus menjadi latihan buat kita adalah sholat dengan khusyuk. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang beruntung? Ya, orang yang beruntung Allah mencirikan yang pertama disebutkan, ini jadi bagian yang pertama disebutkan adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, dan orang yang menjauhkan dari perbuatan yang tidak berguna, lagwun, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walladzina hum bizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat, ya, serta orang-orang yang walladzina hum bi furujihim hafidun, menjaga kemaluan. Jadi disebutkan dalam ayat ini surah Al-Mu'min, orang yang beruntung itu adalah orang yang menjaga sholat. Atau di dalam surah Al-Ma'arij ayat 34 dan 35, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, menjaga sholatnya, sholat lima waktu ini maksudnya, sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh, ulaika fi jannatin mukramun, kata Allah, ya, mereka itu kekal di dalam surga. Bahkan di dalam surah Al-Ma'arij ini Allah Subhanahu wa taala memberikan indikator bahwa orang yang akan kekal di dalam surganya kelak itu adalah orang yang selalu menjaga sholatnya. Dengan kata lain, sholat ini menjadi prasyarat kita. Jika kita ingin masuk ke dalam surga, maka sholat ini harus kita jaga. Ya. Satu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sahabat itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ara'aita ida salawatin maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halalan wa haramtu haraman walam azid ala dhalika syai'an a'adakhulul jannah, ya, qala na'am, ya. Jadi orang ini bertanya gini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengerjakan sholat lima waktu, ya. Nah, dia enggak nambah yang lainnya, maksudnya tidak rawatib, biasa sholat itu harus ditemani dengan sholat-sholat sunnahnya, ada namanya sholat rawatib. Sholat rawatib itu qobliyah, ba'diyah, nanti nafilah tambahan yang lainnya itu bisa sholat duha, sholat tahajud, ya, dan sholat-sholat yang lainnya. Ya, orang ini mengatakan dia ingin mengerjakan sholat lima waktu tapi nggak mau dengan tambahannya, maksudnya nggak mau dengan, ya, qobliyah, ba'diyah, rawatibnya tadi, ya, sholatul maktubah, kemudian wasumtu Ramadan, kemudian mengerjakan puasa Ramadan tahunan, dia nggak menambah puasa yang lainnya yang sunnah-sunnah, nggak mau dia. Dia hanya ingin mengerjakan puasa Ramadan saja. Tidak mau Senin Kamis, tidak mau puasa Daud, tidak mau puasa Muharram dan lain sebagainya. Ya. Wasumtu Ramadan, kemudian wa ahlaltu halalan, aku menghalalkan yang Allah halalkan, wa haramtu haraman, dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Maka Nabi mengatakan qala na'am, ya, engkau akan masuk surga selama istiqomah kita dengan itu. Ya. Bayangin, salat ini menjadi prasyaratnya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam surah Al-Ma'arij Allah mengatakan walladzina hum 'ala salatihim yuhafidzun, dan orang-orang yang menjaga salatnya adalah ulaika fi jannatin mukramun, mereka itu akan kekal kelak di dalam surga, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita juga bisa lihat nanti di dalam surah At-Taubah, karena kalau kita bicara tentang sholat ini begitu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memasukkan hampir di setiap surah-surah di dalam Al-Qur'an terkait dengan sholat ini. Fa in tabu wa aqumu sholata wa atu zakata fakhallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat, ya, ya, sholat ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka orang yang sholat itu harus bersih hatinya, dia juga memang harus menjaga, ya, ya, kalau dia sebagai pelaku maksiat, peminum khamr, penzina dan sebagainya, maka dia taubat dan kemudian dia mengerjakan sholat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu sholat, jika mereka bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia menegakkan sholat, mengerjakan sholat, ya, kemudian juga wa'atawuz zakata, bayar zakat, maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, fakhallu sabilahu, ya, mereka itu diberikan kebebasan untuk berjalan, ya, di muka bumi. Nah, pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya sholat itu di dalam Islam, menjadi pondasi dasarnya Islam, ya, menjadi sesuatu yang memang, ya, harus kita jaga, karena dimensi manfaat dari sholat ini bukan hanya pada dimensi dunia, tapi juga dimensi akhirat, dua dimensi sekaligus bagi kita yang menjaga dan mengerjakan sholat ini. Di dunia Allah berikan ketenangan kepada kita, ya, di dunia Allah jadikan kita hidup kita menjadi kehidupan yang barokah, ya, di akhirat, ya, ini sebagai, ya, syarat, ya, untuk masuk ke dalam surganya Allah, syarat untuk tidak disiksa di akhirat dan lain sebagainya. Baik, kita baca hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari itu Mas'ud, ya, ia berkata, ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, ya. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa pertanyaannya? Ayyul a'mali afdalu, ya Rasulullah, ya, amalan apakah yang paling baik, yang paling afdal, kata Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Ini pertanyaan yang ditanyakan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling afdal, ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala as-salatu ala waqtiha. Ya, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling afdal itu adalah salat tepat pada waktunya. Tidak menunda-nunda, tidak mengundur-undur waktu salat. Ini amal yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga waktu salat, tidak mengundur, mengulur, antara jelah. Banyak di antara kita yang seperti itu, ya. Mengundur waktu salat nanti saja. Masih panjang kok waktunya. Isya, maghrib ke isya, panjang waktunya. Ya, zuhur ke asar masih panjang waktunya. Entar saja, injury time baru dikerjakan sholat itu. Nah ini, ya. Maka kata Nabi, amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga waktu sholat tepat pada waktunya. Yaitu, ya, as-salatu ala waqtiha. Kemudian dia tanya lagi, dia belum puas nih Ibnu Mas'ud, sehingga dia harus bertanya lagi yang lainnya. Kultul tuma'ai, kemudian apalagi Rasul selain sholat tepat pada waktunya? Birrul walidain, kata Nabi. Yang kedua itu adalah, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, tidak durhaka kepada orang tua, mengkhidmah apalagi orang tua kita sudah tua misal, ya, orang yang tua itu akan kembali kepada masa kanak-kanaknya, kadang pikun, kadang lupa, kadang minta sesuatu yang tidak rasional dan seterusnya. Ini tanggung jawab kita, dan kita kemudian, ya, menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ya, ketika orang tua kita sudah begitu renta tua, bukan dimasukkan ke dalam panti jompo, tapi disitulah pahala besar kita merawat dan menjaga orang tua kita. Ya, kalau dulu dia mengasuh kita dari sejak lahirnya, betapa berat sakohnya keadaan ibu kita, bapak kita juga menjaga, merawat kita sampai kita dewasa, diberikan pendidikan terbaik, ya, sampai kita kemudian menjadi orang yang sukses. Hidup kita, ya, pendidikan kita baik, hidup kita menjadi baik, karena, ya, tadi bekal pendidikan dan lain sebagainya yang diberikan orang tua kita, semua yang dimilikinya diberikan kepada kita, ya, ketika mereka sudah renta tua, maka giliran kita menjaga mereka, meskipun semua mujahadah kita, semua upaya dan pengorbanan kita itu tidak akan mampu menyamai dengan apa yang diberikan mereka kepada kita. Tapi ini sebagai bentuk ikhtiar. Tapi kita lihat berapa banyak sekarang orang yang ketika orang tuanya, bapak ibunya sudah renta tua, semakin pikun, ya, karena tidak sabarannya, kemudian, ya, ditaruhlah, diletakkan orang tuanya di panti jompo dengan dalih saya sibuk, tidak sempat mengurus orang tua saya. Maka dia akan lebih baik jika berada di panti jompo. Ini anak durhaka sebenarnya. Apapun alasannya, ya, ini bisa dicatat, apapun alasannya, seorang anak, mau dia sibuk, mau dia apapun, ketika dia meletakkan orang tuanya ke panti jompo, maka sudah dipastikan dia adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dia adalah anak yang durhaka. dia tidak tahu berbalas budi dan seterusnya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amal yang kedua yang dikatakan sebagai afdol amal, amal yang paling afdol itu adalah ya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud masih belum puas, bertanya lagi dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ai, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal kita tahu ya, jihad ini kan menempati urutan yang paling utama kalau kita nanti bicara tentang amal yang paling afdol. Tapi pada sisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan bahwa amal yang paling utama itu menjaga sholat kita. Yang kedua berbakti kepada orang tua, baru kepada jihadu fi sabilillah. Ya. Seperti itu. Kemudian pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahu wa amwalahu illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaqun alaihi. Ya, dari Ibnu Umar, ya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Makna memerangi ini bisa dua. Dalam makna yang sesungguhnya yaitu memerangi orang-orang yang enggak sholat. Ya. Nah, ketika ya satu wilayah satu negara itu barangkali sudah menerapkan hukum Islam secara utuh sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semua tempat itu menerapkan aturan Islam, ya, menegakkan syariat Islam, maka sholat itu wajib ditegakkan, ya, maka semua yang meninggalkan akan diperangi. Karena kalau kita bicara di dalam banyak fikih mazhab termasuk Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat, ya, nanti ada dua kategorinya, orang yang meninggalkan karena malas, ya, ini terkategori sebagai orang yang fasik, dia harus dihukum, didera. Yang kedua, orang yang meninggalkan karena keyakinan, ah, untuk apa sholat? Saya sholat juga gak dapat apa-apa, ya, saya tidak mau sholat. Nah, ini berkati orang kafir. Nah, dia harus, kalau dia hidup di dalam negara yang perlakukan hukum Islam, maka dia dihukum mati itu, ya, yang seperti itu. Jadi penerapannya kepada dua, ya. Nah, ini jangan menganggap semua tempat, tapi pada wilayah-wilayah ya yang diperlakukan hukum Islam, ya, seperti itu. Nah, maka dikatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi, dalam makna yang sesungguhnya perangi orang yang meninggalkan sholat, ya, diingatkan kepada mereka, ya, diperangi dan betul-betul diperangi. Kalau enggak sholat, keluar dari tempat ini atau mungkin dia ya, dihukum, seperti itu. Atau diperangi dalam makna itu mendidik, ya, mendidik, mengajarkan kepada mereka, ya, membuat madrasah-madrasah, membuat tempat-tempat taklim-taklim yang kemudian mendidik, mengedukasi, mengajarkan apa pentingnya sholat, apa konsekuensi ketika meninggalkannya dan seterusnya. Ini dengan dua makna. Yang pertama memang betul-betul merangi, ya, ada apa namanya, ada orang yang khusus memang dibayar oleh negara untuk keliling memantau siapa yang meninggalkan sholat dan seterusnya. Ini kalau di Saudi itu ketika masuk waktu sholat, ya, di Madinah, di Makkah itu ketika masuk waktu sholat nanti toko-toko itu tutup kebanyakan, ya, dan ada yang memerintahkan untuk tidak boleh ada aktivitas ketika masuk di waktu sholat, seperti itu. Seperti itu sebenarnya harusnya, ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, sampai kata Nabi mereka itu bersaksi, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian, ya, wa yuqimu shalah, mereka menegakkan salat, ya. Yang kedua, yu'tuz zakah, kemudian mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asum, ini ketika mereka sudah mengerjakan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka terpelihara darah dan harta mereka, maksudnya tidak akan dikurangi lagi kalau mereka sudah menegakkan apa, tiga, syahadat, sholat, zakat, ya. Kalau syahadat itu sebagai pintu gerbang agar semua amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua itu sholat, ya. Sholat itu adalah, ya, sesuatu yang menjaga diri kita dari segala perbuatan keji dan mungkar, ya, memberikan kebaikan dan keberkahan buat diri kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat itu memberikan nilai manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi ada nilai untuk diri kita, ada nilai untuk kebermanfaatan bagi orang lain, ya. Nah, itu Islam itu mencakup semua hal, ya. Untuk menjaga diri kita di dunia dan akhirat, sholat, ya, menegakkan sholat. Untuk kebaikan, kebermanfaat buat orang lain, zakat. Dan seperti itu. Nah, benar-benar yang dimuliakan dan Allah Ta'ala. Kemudian, ya, yang selanjutnya dalam hadis yang lainnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajuli wa bainash syirqi wal kufr taraktas shalah. Rawahu Muslim. Dari Jabir ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batas antara seorang itu dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Ya. Batas antara orang itu dikatakan kufur, bahkan dikatakan kafir. Ya. Meninggalkan salat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini, ya, yang membedakan antara orang kafir dengan orang yang tidak kafir satu saja di antaranya, meninggalkan salat. Ya. Nah, kalau kita kan sering mengatakan, oh, dia agamanya bukan muslim, ya. Oh, dia agamanya bukan Islam nih. Dia bukan seorang muslim, dia bukan Islam nih. Ya, agamanya apa? Saya misalkan dia katakan seperti itu. Ya, padahal orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, itu juga bisa dikatakan kafir dia. Ya, meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan di hadis ini jelas Nabi mengatakan, ya, semuanya bainar rajul wa bainas syirki wal kufur taraktu sholat. Membedakan antara orang yang kufur, kafir juga. Ya, orang bahkan kufur itu nanti mananya dia tidak bersyukur, tidak apa, mensyukuri segala nikmat Allah, mengingkari segala nikmat Allah dalam kehidupan. Ya, orang yang kufur itu juga dia akan mengingkari. Ya, orang kafir itu mengingkari juga. Ya, segala karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bedakannya satu saja, meninggalkan salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dikuatkan dalam hadis yang lainnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Al ahdu allazi bainana wa bainahum shalah." Ya, perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat kata Nabi. "Faman tarakaha faqad kafar." Ya, wah, ini jelas lagi. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan dengan sengaja salat, ah, saya enggak mau salat. Ya. Saya salat juga rezeki saya tetap seperti itu. Saya salat juga saya masih susah dan sebenarnya mending saya enggak usah salat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, dia kafir. Ya, jadi bisa dibilang kafir orang meninggalkan salat dengan sengaja itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau satu hadis lagi, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa Abdullah bin Syakir, ya, at-tabi'i al-muttafaq 'ala rajulatihi rahimahullah qala kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Ya, dari Abdullah bin Syakir, ya, seorang tabi'in yang sudah sepakat tentang kemuliaannya, ia berkata bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ada suatu amal yang mana meninggalkannya menjadikan seorang itu menjadi kafir selain sholat. Ya, jadi dikatakan oleh seorang tabi'in bahwa sahabat-sahabat Nabi itu tidak ada yang mereka ketahui, ya, satu amalan yang kalau ditinggalkan itu akan memasukkannya kepada kekafiran melainkan sholat. Ya, jadi insya Allah ini bagi kita yang hari ini pagi ini mendengar hadis-hadis ini, maka dan kita barangkali terkategori termasuk orang yang tidak terbiasa atau lama tidak jagat sholat, maka semoga ini menggugah kesadaran kita bahwa begitu pentingnya sholat itu di masa Nabi bahkan sampai kita sekarang ini. Kenapa? Karena dia mencakup aspek kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Ya. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah, ya, menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Untuk Anda yang juga ingin berdiskusi bersama dengan Ustadz Fatholis, kami akan buka sesi tanya jawab tentunya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
3: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
2: Masih bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Layanan jalur telepon kami sediakan untuk Anda yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Fatholis. Silakan menggunakan jalur di 7365667434 ataupun juga pesan singkat WhatsApp 0811554976. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar kami di YouTube RRI Samarinda ataupun juga di kolom live chat untuk aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu penelpon, ini kami terima. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
4: Iya, ya. Assalamualaikum Bu Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Tentang sholat ya, sholat itu kan hak anil pasiruan mungkar. Sholat itu menjauh kemungkaran kemasyarakat dan kemungkaran kemudian. Dan dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu kan satu paket ya Pak ya. Kalau sudah mendirikan sholat, misalkan kan kita wajib. Zakat pun juga mungkin itu wajib bagi yang mampu, ya kan seperti itu. Nah di sini kebaikan masalah aja. Yang jelas kalau bagi sholat sudah merupakan kewajiban, kalau sholat dianjurkan kepada siapapun umat Muslim yang kaya yang miskin wajib. Tapi kan zakat makan tidak diwajibkan ke semua umat Muslim bagi yang mampu. Ya sekarang beri Pak, bagi yang punya zakat bagaimana? Justru banyak lebih taat membayar pajak ketimbang zakat. Karena mungkin kalau pajak mah ada sanksinya, kalau zakat mungkin tidak. Padahal memang kita bayar pajak pun juga wajib kan selaku warga negara kan, ya itu ya Pak ya. Tapi di sini yang saya tahu, bayar pajak, coba sekarang begini, saya umpamanya keluar ya Pak ya, bawa kendaraan, belum bayar pajak berani nggak? Nggak bakalan berani kan? Tapi lah bagaimana supaya tetap tidak lebih sadar membayar zakat, dua-dua harus kita tunaikan kan pajak seluruh negara, zakat seluruh umat Muslim. Mohon bersalah Pak Ustaz, bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan ya dari Bandung Timur. Saya ke jalur telepon lagi di belakangnya Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semita.
2: Ya Pak Nano, silakan Pak.
5: Iya siap Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ada Nano, silakan.
5: Iya Ustaz. Alhamdulillah masih di kaki Gusti Allah, masih kita salah salat subuh bersekekean ini gitu. Jadi gini Ustaz yang minta, ada orang itu yang memang Islam gitu ya Ustaz, tetapi sama sekali nggak pernah sholat, bahkan saya meninggal pun nggak pernah sholat. Jadi ini hukumnya seperti apa Ustaz, orang-orang yang seperti ini gitu ya? Karena ini ya meminta Ustaz, makasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Satu lagi ini sudah ada lagi ya, saya coba terima, mudah-mudahan bisa ini di jalur WhatsApp. Ada siapa ini? Pak Ahmad nampaknya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Ahmad Zaini ini ya.
6: Ya, bertanya ini Pak Ustaz. Di dalam salah satu ayat dikatakan innas salata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini luar biasa hebatnya sholat itu, sehingga mampu mencegah perbuatan keji mungkar bagi setiap yang melaksanakan. Nah ini yang terjadi justru anomali ya. Kita lihat Bapak, Indonesia ini hampir 90% beragama Islam, dan para pejabat-pejabatnya itu beragama Islam, mayoritas juga mungkin 90% juga ya. Tapi kan mereka juga pasti melaksanakan sholat gitu ya. Tapi kalau mereka juga kok dibarengi juga dengan kemungkaran ya. Kita melihat ketidakbaikan negara ini kan akibat juga para pengambil kebijakan dan para pemimpin-pemimpinnya itu tidak melaksanakan amanah dengan baik, padahal mereka sholat. Nah ini mohon penjelasan, kenapa mereka dengan sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan kejolimannya itu gitu, kemungkarannya itu? Apakah sholatnya itu hanya sholat sholatan saja atau sholat yang tidak tidak membekas dalam hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya. Makasih Ustaz, itu aja pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Zaini ya di Samarinda. Kita bahas dulu nih Ustaz, tiga penelpon ya. Masya Allah, silakan dari Pak Ahmad Irwan, Pak Nano dan juga Pak Ahmad Zaini. Silakan Ustaz.
7: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar bersatu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ditanyakan Pak Irwan lebih ke zakat ya tadi ya, kalau nggak salah.
2: Iya, zakat ya. Tapi disamakan beliau dengan pajak Ustaz.
7: Iya, ini sebenarnya memang nanti ada juga undang-undang terkait dengan orang yang membayar pajak, dan dia juga ada pengurangan barangkali nanti ketika dia juga termasuk orang yang membayar zakat mal ya, seperti itu ya. Nanti ada memang ya, biasanya nanti di-compare dan dia harus laporkan ya, misalkan dia membayar pajak, dia sampaikan bahwa dia juga membayar zakat mal setiap tahunnya, nanti ada pengurangan-pengurangan. Nah, itu memang ada undang-undangnya dan seterusnya gitu ya. Ya, tetapi tadi yang ditanyakan oleh Pak Ahmad Irwan berkenaan dengan banyak orang yang taat membayar pajak ya, dia berikan pajaknya dan kemudian dia ini, tapi dia tidak membayar zakat, barangkali tidak seperti itu atau sebaliknya gitu, dia merasa bahwa dia sudah membayar zakat mal. Ya, zakat nanti kan ada dua, ada zakat fitrah yang memang kita berikan setelah kita melaksanakan puasa ya, Ramadan dan seterusnya ya, kita bayar zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Kalau zakat mal ini kan harus mencakup dua syaratnya, yaitu nisab dan haul ya. Haul itu dia berarti harta itu tersimpan selama satu tahun ya. Yang kedua ya, nisabnya, nisabnya setara dengan 85 gram emas ya. Kalau dia harta dia lebih atau barangkali setara dengan 85 gram emas tersimpan dalam satu tahun sebagai saving cashnya dia, tersimpan gitu ya, di tabungan atau dalam bentuk investasi dan seterusnya, maka ya keluar nanti zakat mal. Dia mengeluarkan zakat malnya setiap tahun ya, sesuai haulnya dan seterusnya. Nah, dia juga harus bayar zakat karena dia pengusaha kepada negara. Ini nanti bisa dikonfer sebenarnya, dikonfirmasi bahwa saya juga bayar zakat mal, ada pengurangan dan seterusnya. Kalau zakat mal yaitu kewajiban kita kepada negara, sebenarnya kalau kita hidup di negara Islam tidak perlu bayar zakat, bayar pajak lagi, karena zakat kita itu sebagai ya, pengurang ya, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Makanya dalam pengertian zakat itu sendiri adalah an-namu al-barokah, berkembang ya, kemudian memunculkan kebarokahan, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan seterusnya. Sudah cukup dengan zakat itu kalau kita hidup dalam negara Islam, maka zakat saja, tidak perlu bayar pajak. Nah, tapi kita hidup bukan di negara Islam yang pemerintah pun menerapkan dengan apa namanya pajak, yang pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur negara ya. Sementara kalau kita saat ini ya, zakat itu sebagai kewajiban kita kepada agama, digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang fakir miskin khususnya. Nah, kalau zakat, kalau pajak ya, digunakan negara untuk membangun infrastruktur negara. Ini dua hal yang berbeda kalau kita sekarang ini ya, yang kita hidup bukan di negara Islam. Tapi kalau di negara Islam ya, penerapan zakat itu sudah cukup, zakat saja, tidak lagi kita bayar pajak ya, dan digunakan untuk segala hal, khususnya lagi kepada saudara kita yang fakir dan miskin, mengangkat mereka dari mustahik menjadi muzdaki, dari yang awalnya mendapatkan bantuan menjadi orang yang kelak akan menjadi orang yang dapat membantu orang lainnya setelah dia terangkat dari kemiskinan dan seterusnya. Nah, maka seperti itu, maka seyogianya untuk kita saat ini mendefinisikan kalau pajak itu ketaatan kita kepada negara sebagai warga negara yang baik, kalau zakat ini tetap tidak bisa ditinggalkan juga. Saya sudah bayar zakat, pajak kok saya gak perlu lagi bayar zakat, atau sebaliknya, saya sudah bayar zakat nih ya, dan saya nggak perlu bayar pajak lagi ya. Nah, ini sebenarnya panjang kalau kita bicara pajak ya. Ya, waktu kita saat ini tidak memungkinkan untuk kita berbicara lebih jauh terkait dengan pajak. Banyak hal yang memang yang harus disinkronkan ini ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua dari Ayanda Nano tadi ya, terkait dengan orang yang
2: tidak pernah sholat,
7: tidak pernah sholat gitu. Sampai nanti kalau kita bicara sampai wafat ini, kalau kita bicara dalam pandangan-pandangan mazhab ya, beberapa imam mazhab semisal gitu ya, dia meninggalkan sholat ini kan ada dua nanti orang meninggalkan sholat, meninggalkan karena lalai, malas, itu terkategori fasik ya. Kalau menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah ya, ia tetap sebagai seorang muslim ya, dia nggak sholat tapi karena malas barangkali ya, lebih karena malas, saya malas ntar nih, masih sibuk ini, saya masih rapat ini ya, kemudian dia main HP dan sebagainya, malas dia. Kalau ditanya kenapa kamu sering meninggalkan sholat, oh ya, ya malas saja kadang gitu, lalai saya dan seterusnya. Ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dia terkategori tetap sebagai seorang muslim. Nah kalau dia meninggal, ya disolatkan ya, kan dia lalai. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat itu ya, dia ingkari kewajiban sholat itu. Nah ini menurut ya Imam Mazhab ya, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, nah, Imam Hanifah, dia keluar dari Islam murtad. Nah kalau meninggal gak usah disolatkan. Nah ini tapi mengukur orang itu meninggalkan sholat karena fasik, lalai, malas, atau karena apa namanya mengingkari kewajibannya kan tipis sekarang ini. Bagaimana caranya? Apakah dari ucapannya atau seterusnya ya, bisa ditanyakan ke orang itu, kenapa meninggalkan sholat? Nah, saya nggak yakin sholat itu dapat mengangkat saya menjadi orang lebih baik. Ini berarti mengingkari dia kalau seperti itu, ya. Nah maka orang yang seperti itu kalau meninggal nggak usah disolatin, nggak usah ikut sholat kita, ya. Nah kenapa? Karena dia terkategori orang yang kafir, murtad dalam Islam. Kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Ya, tapi kalau meninggalkan karena dia malas, lalai, maka dia masih muslim menurut ya menurut Imam Mazhab. Dia masih muslim maka tetap kita sholatkan ya, insya Allah. Kemudian tadi pertanyaan dari siapa Mbak, terkait dengan
2: Pak Ahmad Zaini ini Ustaz.
7: Pak Ahmad Zaini
2: iya.
7: Ya, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 Allah tegaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya semuanya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Tapi kita lihat ya di masa sekarang ini kan sebagian besar pejabat-pejabat kita saat ini kan muslim ya, ya kita yakin juga mereka mengerjakan sholat, melaksanakan sholat ya, tetapi ya maksiat juga jalan, kemungkaran juga jalan ya. Apakah ayat ini yang salah atau bagaimana ini? Kalau ayatnya benar bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Dan suatu ketika itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa izinnya? Ya, dia masuk Islam tapi kemudian dia minta izin juga untuk bisa tetap mengerjakan semua perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa yang biasa dia kerjakan sebelum dia Islam. Berarti dia tetap berzina, dia tetap minum khamar, dan semua perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang dulu dia lakukan sebelum dia Islam, dia minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap dia bisa melakukan setelah dia Islam. Nah, ini nih kalau bahasa orang itu berani juga orang ini, dia meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti setelah dia bersyahadat dia minta izin kepada Nabi untuk tetap mengerjakan semua perbuatan-perbuatan buruk yang dia kerjakan. Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, silakan kau kerjakan satu saja aku minta kepada engkau. Engkau harus jujur dan engkau tidak boleh berbohong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pikir orang itu ah gampang saja ini. Ya. Kalau cuma enggak berbohong dan sebagainya itu gampang. Akhirnya dia menyetujui itu, pergilah dia. Sampai pada akhirnya dia akan melakukan perbuatan yang biasa dia kerjakan sebelum dia Islam. Minum khamr dia, mabuk-mabukan. Ketika dia akan ya melakukan perbuatan itu, minum khamr dan sampai mabuk, dia teringat kata Nabi, jangan berbohong, jujur ya. Pikir dia dalam hati, nanti kalau saya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi berkata apakah kamu tadi mabuk, aku gak boleh bohong ya, maka malu kalau aku katakan ya aku tadi mabuk ya Rasulullah, aku tadi minum khamr, malu aku nanti. Maka dia berhenti dan tidak jadi melakukan itu. Ketika dia akan berzina, dia teringat kata Nabi, jangan bohong, jangan dusta, dan seterusnya. Ya, maka kemudian dia berhenti dari melakukan perbuatan itu karena teringat kalau nanti Nabi berjumpa dengan saya, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu tadi berzina? Kalau aku katakan iya, malu aku. akhirnya dia berhenti. Dan semua perbuatan yang biasa dia lakukan, pada akhirnya dia tinggalkan karena teringat kata Nabi. Ya, jangan berdusta, jangan berbohong, berbuat jujur, dan seterusnya. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi buat kita dari apa yang ditanyakan Pak Ahmad Zaini tadi. Banyak di kalangan, ya, umat Islam, pejabat-pejabat kita dan seterusnya, betul dia mengerjakan sholat, tapi sholatnya barangkali belum masuk ke dalam rongga dadanya, baru kepada ya melaksanakan kewajiban saja, bukan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran hatinya belum diterapkan dengan baik, ya, baru sebatas kepada bahwa ini adalah kewajiban, ritual gerakan-gerakan saja, dan juga waktu yang ditentukan. Ya, oh sudah zuhur, sholat dia. Ah malu kalau nggak ada, nanti teman saya satu kantor sholat saya nggak sholat. Malu sama mertua saya, malu saya dengan anak saya yang sholat. Baru sebatas kewajiban ini, bukan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau dia sudah menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, maka dia akan dapat mencegah sebagaimana sahabat tadi. Ya. Sholatnya dia dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia ingat bahwa sesungguhnya ya, ketika dia sholat, dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia menghadap Allah, dia malu kalau saya tadi maksiat siang hari ini. Malu karena dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasinya. Kalau dalam hadis itu dikatakan ada seorang yang bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." "Ya Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu ihsan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yaqtakum tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya salat. Ya salat, ya bekerja dan lain sebagainya. Seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takum tarahu, kalau engkau tidak mampu seolah-olah melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat engkau, yang mengawasi engkau dalam setiap gerak-gerik engkau, sehingga menjadikan kita itu terjaga. Ya, kalau dalam diri kita itu tertanam rasa bahwa Allah itu mengawasi sebagaimana CCTV di kantor kita dan seterusnya, sehingga kita dipantau terus oleh Allah, maka ya kemaksiatan itu akan berkurang, dosa itu akan ya terminimalisir untuk kita kerjakannya. Sama pejabat kita juga demikian, kalau dia merasa bahwa sholat itu adalah sarana kita mengadu ya, menghadap kepada Allah, diawasilah Allah, laporan absen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari 5 kali ya, kalau kita merasa bahwa Allah mengabsen kita, mengawasi kita sehari bahkan bukan hanya 5 waktu, setiap saat Allah mengawasi kita ya, maka ya, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, korupsi, korupsi waktu, korupsi benda, menzalim, mengambil hak orang lain ya, tidak akan kita lakukan karena kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi dan memantau kita setiap waktu dan setiap saat. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mudah-mudahan terjawab untuk semua penelpon ya. Pak Sulaiman dari Lobakuk ini juga pertanyaannya sama seperti Pak Ahmad Zaini tadi ya, tentang pejabat yang sholat 5 waktu tapi korupsi begitu ya. Tadi sudah ditanggapi oleh Ustadz Fatolis, dan Masya Allah mendengar kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara Pagi ini. Ustadz, silakan Ustadz boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
7: Mendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berada di penghujung Tiara Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini ya. Pembahasan yang kita bahas kali ini merupakan bagian dari beberapa bab yang penting yang kita bahas berkenaan dengan masalah sholat ya. Dan kita tahu bahwa sholat ini pada bukan hanya pada dimensi dunia tapi juga dimensi akhirat. Tahuru syatrul iman, kata Nabi ya, bersuci itu setengah daripada keimanan. As-salatu nur ya, salat itu cahaya ya, cahaya di dunia dan juga cahaya di akhirat. Nabi tegaskan salatu nur, salat itu cahaya ya bagi seorang mukmin. Nah, karena itu siapa di antara kita semua muslim yang kemudian tidak pernah meninggalkan salat atau ya merasa apa namanya rasa gak nyaman ketika kita melalaikan satu waktu saja dari

0: أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعطي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب البركة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Fatholis untuk tausiah hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita juga ya, untuk menjaga sholat lima waktu apapun kondisi dan juga dimanapun kita berada. Ustaz, izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Fatholis LC dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik mutiara pagi hari ini adalah menjaga sholat lima waktu dan ancaman keras bagi yang meninggalkannya. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan tausiah hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda mendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda untuk segmen Samarinda pagi ini.
2: Mutiara pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
3: Cagar budaya yang ada itu seakan dilupakan, bahkan dialihfungsikan, salah satunya lapangan pemuda. Dalam sejarahnya, lapangan pemuda awalnya merupakan dataran rawa yang ditimbun untuk menyambut kedatangan sang proklamator, Presiden Soekarno di Kota Tepian. Pada 17 Agustus 1950, sebulan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, di tempat inilah Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tepi Sungai Mahakam untuk menyampaikan pidatonya dalam rapat umum.
4: Kami daripada Republik Indonesia, kami hormati apa yang kami tanda tangani.
3: Tahun kemudian, tepatnya 20 Oktober 1968, di lapangan pemuda ini, Presiden Soeharto melakukan lawatan pertama di Samarinda, berpidato di hadapan rakyat Kalimantan Timur untuk kepentingan pemulihan kondisi politik dan keamanan setelah tragedi G30S. Yang menjadi saksi sejarah itu telah lenyap, tinggal kenangan, berubah menjadi taman kota bernama Taman Samarinda. Sejatinya, cagar budaya harus tetap terjaga sebagai kekayaan warisan sejarah.

0: Pendengar RRI Sendawar dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Tapi pendengar, memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program Sendawar pagi ini dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya ini pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Pagi ini Saidi kembali menemani pendengar di siaran edisi hari Senin 27 Juli 2026. Baik pendengar, menghadirkan program Sendawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 27 Juli pendengar. Tanggal 27 Juli mencatat berbagai peristiwa penting baik di Indonesia maupun dunia. Antara lain ada peristiwa kuda tuli tahun 96. Kemudian gencatan senjata perang Korea tahun 1953 dan pengeboman Olimpiade Atlanta tahun 96. Baik pendengar, kami bahas lebih lengkap. Yang pertama, peristiwa kuda tuli tahun 96. Terjadinya penyerangan dan pengambil alihan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, yang memicu kerusuhan massal akibat dualisme kepemimpinan antara Megawati Soekarnoputri dan Surjadi. Berdasarkan data Komnas HAM, peristiwa ini menyebabkan 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang.

0: masih menginformasikan peristiwa yang terjadi di tanggal hari ini 27 Juli berkat. Peristiwa berikutnya gencatan senjata perang Korea tahun 1953. Penandatanganan perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri pertempuran fisik terbuka dalam perang Korea dan membentuk zona demilitarisasi atau DMN DMZ Korea. Peristiwa berikutnya pengeboman Olimpiade Atlanta tahun 1996, ledakan bom pipa di Centennial Olympic Park selama Olimpiade musim panas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat yang menewaskan 2 orang dan melukai 111 lainnya, Brian.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya mau gimana lagi, Ma. Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Ini kembaliannya, Mas.
6: Makasih, Mbak.
5: Hobi banget bikin duit lecek.
6: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
5: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
6: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
5: Yalah, bebas.

0: Masih di Senor bagi ini sesi pertama mendengar dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 27 Juli. Ya, salah satu peristiwa nasional yang cukup menggemparkan yaitu peristiwa Kuda Tuli, pendengar. Adapun jumlah korban dan upaya penyelesaian berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM disebutkan bahwa terdapat jumlah korban tewas 5 orang, korban luka-luka mencapai 149 orang dan korban hilang sebanyak 23 orang. Kerugian material diperkirakan hingga 100 miliar. Hingga saat ini mendengar dalang penyebab pasti di balik kasus Kuda Tuli 27 Juli tahun 96 masih belum terungkap. Sementara para keluarga korban juga masih ada yang menuntut adanya keadilan akan peristiwa kerusuhan tersebut. Komnas HAM menyebut untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM termasuk peristiwa Kuda Tuli 27 Juli tahun 96 tersebut bukanlah perkara mudah. Butuh dukungan politik dari semua pihak agar prosesnya tak terhambat. Baik, dengar itulah beberapa informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 27 Juli. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita pagi ini. Tetap semangat pendengar, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar untuk menyimak program siar kami berikutnya pukul 7 mendengar kan Warta Berita.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwet. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwet bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunga.

Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang banyak. Dengan kekhasan yang berbeda, ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka muncul adalah sebuah keindahan. Banyak suku, banyak cara. Cara yang terus bangkit.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 27 Juli 2026.
2: Misalnya jemaah haji sudah dapat jatah untuk berangkat di tahun 2027, kita sudah harus mensosialisasikan kepada jemaah.
3: Bahwa di salah satu tempat hiburan malam KNT 76, kita mendapatkan ada dua wanita dari BL dan DA, didapatkan di 2 butir ekstasi dan juga ada 6 butir ekstasi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar jaringan peredaran narkotika internasional dalam operasi Antik Mahakam 2026 di Kota Balikpapan. 3 orang perempuan muda diringkus dini hari di sejumlah tempat hiburan malam dan sebuah rumah kos. Berikut liputannya.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar jaringan peredaran narkotika internasional dalam operasi Antik Mahakam 2026 di Kota Balikpapan. 3 orang perempuan muda diringkus dini hari, di mana petugas gabungan bergerak di sejumlah tempat hiburan malam dan sebuah rumah kos. Razia ini dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu.
5: Diinformasikan kepada teman-teman media dan masyarakat bahwa pada hari ini Polda Kalimantan Timur melaksanakan operasi Antik Mahakam 2026, yang mana kegiatan ini adalah merupakan gabungan dari teman-teman kepolisian dan juga teman-teman TNI, khususnya TNI AD dan AU. Kegiatan operasi Antik Mahakam 2026 dilakukan dengan kegiatan razia, teman-teman, yaitu di tempat hiburan malam. Ada dua lokasi yang kita sasar, yaitu pertama 76 dan yang kedua adalah di L2C. Dari dua lokasi tersebut kita melakukan ada dua kegiatan, yaitu pertama adalah menyisir tempat-tempat di dalam dengan room maupun juga ballroom yang dimana diduga ada aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Dan yang kedua, kita juga melakukan pengambilan sampel untuk urin, ya. Masing-masing tempat kita ambil sampel 20. Nah, dari hasil kegiatan, kita mendapatkan bahwa di salah satu tempat hiburan malam, tepatnya di 76, satu room, kita mendapatkan ada dua orang wanita dengan inisial BL dan juga dengan inisial DA. Dari BL dan DA, didapatkan ada dua butir ekstasi dan juga ada 6 butir ekstasi. Dan dari hasil interogasi, barang tersebut ternyata sudah merupakan pengiriman yang ketiga kali.
4: Polisi menyita puluhan butir ekstasi berbentuk mahkota yang diduga kuat berasal dari jaringan internasional asal Jerman dan Belanda. Pihak kepolisian mengancam akan merekomendasikan penutupan izin usaha ke manajemen tempat hiburan malam terbukti membiarkan peredaran barang haram tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan beasiswa gratis bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister hingga doktor melalui program Gratis Pol. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik secara merata dengan pembiayaan uang kuliah yang ditanggung pemerintah daerah. Hingga saat ini sebanyak 92 guru telah menerima bantuan pendidikan dan pemerintah juga menyiapkan insentif Rp500.000 per bulan bagi 26.000 guru di Kalimantan Timur.
6: Kami sudah siapkan UKT-UKT gratis tersebut, terutama yang ada di Kalimantan Timur. Bahkan untuk yang di luar Kaltim, selama dia tenaga pendidik dan guru, tetap kita akan berikan. Kuota kita tahun ini kurang lebih sekitar 1,3 triliun. Nah, itu yang akan kita berikan ke semua anak Kaltim, tidak hanya tenaga pendidik. Tapi untuk yang tenaga pendidik kita utamakan, medis juga kita utamakan baik di Kalimantan Timur maupun di luar Kalimantan selama mereka kembali ke tangguh.
0: Program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di seluruh Kalimantan Timur. Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur mulai menangani persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Sejumlah layanan yang sebelumnya ditangani Kementerian Agama kini dialihkan ke Kementerian Haji. Berikut laporannya.
7: Seiring terbentuknya Kementerian Haji, Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur mulai menjalankan sejumlah tugas penyelenggaraan ibadah haji di daerah. Tahapan awal yang kini dipersiapkan meliputi registrasi dokumen, pelimpahan porsi jamaah, hingga persiapan pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2027. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur Tati Suryani kepada RRI Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya, perubahan mendasar dalam sistem pelayanan adalah pelimpahan kewenangan pendataan dan pemilahan calon jemaah dari pemerintah pusat kepada kantor wilayah di tingkat provinsi.
2: Misalnya jemaah haji sudah dapat jatah untuk berangkat di tahun 2027, kan sudah ada datanya ya. Sekarang baru di update per minggu kemarin, kita sudah harus mensosialisasikan kepada jemaah yang kemungkinan bisa berangkat di tahun 2027. Nah, dari jumlah jemaah itu kan gak semua sehat, gak semua punya mahram. Itu harus dipilah yang mana supaya istitoah ke depan tuh lebih kuat, dalam artian paling tidak mengurangi tingkat kematian jemaah di Arab Saudi. Itu yang diharapkan dari pemerintah kita.
7: Tati menjelaskan proses pemilahan dilakukan berdasarkan kondisi kesehatan, keberadaan mahram, serta kesiapan calon jemaah untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan hanya jamaah yang memenuhi syarat istihaha atau kemampuan berhaji yang diberangkatkan, sehingga risiko selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dapat ditekan. Selain melakukan pendataan, Kantor Wilayah Kementerian Haji Kalimantan Timur juga akan menangani pelayanan visa dan paspor bagi seluruh calon jamaah haji di provinsi ini. Sementara itu, mekanisme pendaftaran melalui pelunasan biaya haji tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Meski proses administrasi kini harus dimulai lebih awal, seiring semakin majunya musim penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Validitas perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Namun, Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur masih menemukan penyalahgunaan izin usaha berbasis online single submission atau saat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat. Berikut laporannya.
8: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan penyalahgunaan izin usaha berbasis online single submission atau OSS masih menjadi salah satu kendala dalam penegakan ketentraman dan ketertiban umum. Persoalan tersebut sering ditemukan saat pelaksanaan operasi penyakit masyarakat atau operasi pekat. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Kaltim, Edwin Novian Syarahim, menjelaskan pihaknya banyak menemui kasus izin usaha yang terbit melalui sistem OSS tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
9: Bisa disalahgunakan. Salah satu contoh di Lohui dan Endang Solong. Mereka kenapa mereka di tahun 2016-2018 sudah pernah ditutup oleh Kementerian Sosial. Tapi kan terjadi ternyata buka di sana. Benar izinnya UMKM, tempat usaha makan dan minum. Tapi pelaksanaannya di lapangan terjadi
8: karena itu, menurut Edwin, penegakan ketertiban umum tidak bisa dilakukan hanya oleh Satpol PP. Diperlukan dukungan organisasi perangkat daerah lain agar pelanggaran yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, serta persoalan yang sama tidak terus berulang. RRI Samarinda, Saladeva melaporkan.
0: Guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi dampak abrasi di wilayah pantai, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan penanaman 10.000 mangrove di pesisir pantai bertepatan dengan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati pada 26 Juli. Berikut liputannya.
10: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar aksi penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan pesisir dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Kegiatan yang berlangsung mulai 22 hingga 30 Juli 2026 ini mencakup kawasan pesisir dari Salo Sumbala, Pulau Harapan hingga sepanjang garis pantai dengan luas sekitar 30 hektar. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, penanaman mangrove merupakan salah satu dari 17 program Kukar Idaman Program ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem pesisir. Menurut Aulia, langkah sederhana melalui penanaman mangrove diharapkan menjadi simbol harapan bagi keberlanjutan lingkungan. Selain menjaga ekosistem pesisir, mangrove juga berperan penting dalam mengurangi abrasi pantai, serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini hingga generasi mendatang.
11: Kita pahami 20-25% mangrove yang ada di dunia itu adanya di Indonesia. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, sejalan pawakup dengan visi besar kami, ikutkan hidangan terbaik, di mana dari 17 program edukasi, itu salah satunya adalah bagaimana Ikukar ini kami bisa menjaga alam itu untuk tetap selalu lestari. Dengan gerakan menanam 10.000 mangrove, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Ikukar hidangan terbaik tersebut.
10: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan pesisir sebagai aset penting bagi kehidupan dan masa depan daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur mendorong ASN meningkatkan kemampuan komunikasi publik melalui penguatan keterampilan voiceover. Kemampuan ini dinilai penting agar penyampaian informasi pemerintah lebih menarik dan mudah dipahami. Berikut laporannya.
12: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kemampuan komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dorongan tersebut disampaikan dalam sharing session episode 117 dengan tema Voicepreneur ASN dari suara pelayanan publik menjadi peluang ekonomi kreatif. Widya Iswara Ahli Muda BPSDM Kaltim, Badik Zulfa Nihayati menyebut, komunikasi kini menjadi bagian penting dalam keseharian ASN, terutama dalam menyampaikan informasi pemerintah melalui berbagai platform digital.
13: Konten kreator profesional biasanya punya cara-cara untuk membuat voice over yang bikin orang akan terlibat secara emosi, kemudian juga akan menikmati ya konten yang dibuat. Nah, bagaimana caranya? Kita sebagai insan pemerintahan, kita juga punya keterampilan untuk membuat konten-konten yang voice over-nya bisa menghidupkan dan bisa membuat konten yang menjangkau warga dengan lebih enak, dengan menyenangkan, seperti itu. Bukan hanya untuk pelayanan publik aja, kalau kita punya kompetensi untuk mengolah suara. Ternyata suara itu juga bisa menjadi side hustle ya, atau tambahan penghasilan bagi ASN. Dan ini merupakan peluang di industri ekonomi kreatif.
12: Kualitas voice over tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang disampaikan, tetapi juga intonasi, tempo, penekanan, dan ekspresi suara. Unsur-unsur tersebut dinilai berpengaruh terhadap cara masyarakat memahami informasi, sekaligus membentuk persepsi terhadap pesan yang disampaikan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, BPSDM Kaltim menghadirkan voice-over profesional, Nadia Lestari, untuk memberikan materi yang tidak hanya bersifat teoritis, namun juga dilengkapi dengan praktik. BPSDM Kaltim berharap pengembangan kompetensi tersebut dapat mendukung terwujudnya ASN yang lebih komunikatif, humanis, kredibel, dan adaptif, serta mampu menjawab tantangan komunikasi publik di era digital. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar jaringan peredaran narkotika internasional.

Kalimantan Timur mulai menangani persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Sejumlah layanan yang sebelumnya ditangani Kementerian Agama kini dialihkan ke Kementerian Haji. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
4: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa di Samarinda pagi ya, yang tentunya juga hari ini Senin kami juga informasikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berbagi aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di wilayah Kalimantan Timur yang nanti juga kami hadirkan untuk program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Atau saat ini untuk Anda yang juga memiliki keluhan ya, bisa langsung mengirimkannya via WhatsApp beserta foto dan juga videonya di layanan WhatsApp kami 0811 5544976. Nanti akan kami bacakan dan juga kami teruskan kepada pihak terkait di layanan program Halo RRI pukul 9. Pendengar, sementara itu pendengar, PLN UP3 Samarinda mengumumkan jadwal mati lampu ya hari ini Senin 27 Juli 2026 di mana daftar wilayah terdampak ini dari Instagram PLN Persero pada pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah terjadi pemadaman listrik ya sementara untuk pengerjaan pemeliharaan jaringan distribusi di 20 kilovolt untuk wilayah pemeliharannya terdampak di Desa Lebaha Ulak, kemudian Desa Sarinadi, Desa Benua

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawa, masih mengudara di ruang dengar Anda. Dan saya Edi masih temani pendengar di pagi ini. Untuk selanjutnya akan menginformasikan informasi perakiran cuaca ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, kami hadirkan Sendawa pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Pendengar dimanapun berada, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, berikut kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 27 Juli, Selasa 28 Juli, dan Rabu 29 Juli. Longiram di hari ini Senin 27 Juli diperkirakan hujan ringan. Melak hari ini diperkirakan berawan, demikian pula dengan Barong Tongkok dan juga Dame, Muara Lawa, Muara Pahu, Jempang. Bongan hari ini diperkirakan hujan ringan, penyinggahan berawan, demikian pula dengan Bentian Besar. Linggang Bigung hari ini hujan, Nyuatan dan Silukure hari ini diperkirakan berawan. Mukmenur Bulan hujan, Tering hujan, Sukolak Darat hari ini diperkirakan berawan.

0: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
1: Jangan suka bully ya, stop bully.
2: Ada tambahan lagi, Kak?
3: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
3: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
0: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Masih di Sendawar pagi ini sesi kedua berdengar dengan informasi perakiran cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Pagi ini saya masih temani pendengar dan berikut pendengar kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Selasa di tanggal 28 Juli. Long Iram di hari esok Selasa 28 Juli diperkirakan hujan, Melak hujan, Barong Tongkok hujan, Damai hujan, Waralawa hujan, Muarapahu hujan, Jembang hujan, Bongan hujan, Penyinggahan esok hari hujan. Bentian besar di esok hari kabut asap, Linggang Bingung esok hari hujan, demikian pula dengan Nyuatan. Siluk Ngure esok hari diperkirakan udara kabur, Mukmanur bulan hujan, Tering hujan, Sekolak Darat esok hari hujan.

0: Nutrisi harian, hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.
1: Perakiran cuaca selanjutnya, pendengar, kami sampaikan untuk hari Rabu 29 Juli. Hari Rabu 29 Juli, Long Iram diperkirakan udara kabur, Melak diperkirakan hujan, demikian pula dengan Barong Tongkol. Damai di hari Rabu diperkirakan berawan, Muara Lawa hujan, Muara Pahu hujan, Cempang hujan. Pongan hari Rabu udara kabur, Penyinggahan hujan, Pentian Besar berawan. Ligang Bigung di hari Rabu diperkirakan udara kabur, Nyuatan hujan, Siluk Ngure berawan. Mukman Rebulan di hari Rabu diperkirakan hujan, Tering hujan, Sekolak Darat hujan. Demikian informasi perakiran cuaca telah kami sampaikan, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur untuk hari ini Senin 27 Juli, Selasa 28 Juli, dan Rabu 29 Juli. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi mendengar di Sendawar Pagi ini, sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca di hari-hari berikutnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar 103,3 MHz.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian telah kami hadirkan informasi prakiraan cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 pukul 8. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertumbuh.